0: membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
1: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, apa yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi.

0: setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
1: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
0: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa, terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Jadi itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: Sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kanal informasi dan juga inspirasi pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku. Yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar Anda sudah bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda musik dan informasi untuk menemani pagi hari Anda. Mungkin untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju kantor ataupun yang sedang bersiap-siap atau sedang dalam pekerjaan yang bekerja di lapangan ya, yang sedang mengantri bensin mungkin ya, mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun mungkin antrian masih cukup terbilang panjang ya sampai saat ini ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu begitu ya pendengar. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Pro 1.

101. Baik, pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Uskup Labuan Bajo persembahkan gelar profesor bagi pelindung keuskupan. Dan pendengar, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Profesor Dr. Maximus Regus, maksud kami, mempersembahkan gelar akademik tertinggi sebagai guru besar kepada Maria Dikandung Tanpa Noda selaku pelindung keuskupan Labuan Bajo. Momentum bersejarah ini ditandai dengan pengukuhan dirinya sebagai profesor pertama dari kalangan tokoh agama di Nusa Tenggara Timur yang berlangsung khidmat dalam sidang senat terbuka di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Dalam sambutannya, Profesor Maximus Regus mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena momen bersejarah ini bertepatan dengan peringatan 1 tahun masa keuskupan Paus Leo. Dan sebagai bentuk pengabdian spiritual, Monsinyur Maximus mempersembahkan gelar profesor tersebut kepada Maria Dikandung Tanpa Noda, yang merupakan pelindung keuskupan Labuan Bajo. Dengan pencapaian ini, pendengar, Monsinyur Maximus Regus melengkapi daftar uskup di Indonesia yang memiliki kualifikasi akademik profesor, menyusul jejak Monsinyur Adrianus Sunarko, Monsinyur Henricus Pit Yarto Gunawan, dan Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo. Sementara dalam orasi ilmiahnya, pendengar, yang bertajuk Meneropong Agama di Era Post Antroposen Menuju Kajian Transsosiologis, Profesor Maximus menyoroti krisis global yang kini tidak hanya terbatas pada masa ekologi, tetapi telah menyentuh dimensi moral dan peradaban. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar, kami masih terus bersama dengan Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Baik, mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, nelayan di Labuan Bajo lawan stroke ringan demi wujudkan impian berhaji. Tekad kuat menghantar Hamni Mahmud, seorang nelayan asal Pulau Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk menunaikan ibadah haji tahun ini meski baru saja pulih dari stroke ringan. Hamni mengaku pendengar kesempatan berangkat ke Tanah Suci merupakan panggilan hidup yang tidak ingin ia tunda, mengingat manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal akan datang. Sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum keberangkatan, Hamni sempat terserang stroke ringan yang menyebabkan gangguan pada bagian kiri tubuhnya. Kondisi tersebut pendengar sempat membuatnya putus asa, namun semangat untuk sembuh dan berangkat haji tidak pernah padam. Hamni telah berprofesi sebagai nelayan sejak usia 13 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai nelayan bagan dan melaut hingga ke luar kawasan Taman Nasional Komodo demi mencari nafkah bagi keluarganya. Dari hasil melaut itulah Hamni mulai menabung biaya haji tahun 2014. Dengan menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit setiap bulan, ia akhirnya berhasil mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci bersama istrinya setelah penantian panjang selama 12 tahun. Selain itu pendengar, Hamni juga berhasil membesarkan 4 anaknya hingga menyelesaikan pendidikan dan hasil kerja kerasnya sebagai nelayan. Dalam perjalanan hajinya nanti, Hamni akan didampingi sang istri, terutama untuk membantu mobilitas selama menjalankan ibadah. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu jos.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hengengan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
7: Iya dong, Yang.
6: Oke deh, jam 10 ya?
7: Kita putus.
6: Lo gak putus, Yang?
7: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang

0: Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar, Pak? Sehat?
0: Sehat.
1: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu, Pak, ya?
0: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
1: sering
0: banyak
1: di sini.
0: Kali. Cuman
1: iya.
0: Ketemu Pak Agungnya.
1: Betul,
0: ini, ya.
1: betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu, Pak, ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini, Pak?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
1: Oke.
0: Ya, Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
1: Manggarai Timur.
0: Ya. Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini, ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM, ya. Kemudian juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan, ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan
1: makanan.
0: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung, ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu, ya.
1: Betul.
0: Jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alam yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya.
1: Iya,
0: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali, ya.
1: Iya, betul Pak.
0: Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
1: Oke.
0: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
1: Keyakinan
0: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
1: ya,
0: bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
1: Iya, betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu, ya Pak, ya. Dan ini juga memang turun temurun begitu, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
0: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam, ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu, ya.
1: Jamu.
0: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu, ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR ya, di situ TR itu

0: tradisional. Ya, jadi
1: itu
0: adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR, kemudian 9 digit angka di belakangnya. Ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
1: Oke, itu beda lagi, Pak.
0: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di situ POM ada HT ya, herbal terstandar. Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
1: Ada ya, lagi di atasnya situ.
0: Kualitasnya berarti lebih tinggi,
1: lebih tinggi lagi dari herbal ini.
0: Obat herbal terstandar yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini ya, ini definisinya mirip jamu gitu ya. Mirip jamu cuman dia lebih kompleks lagi ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih tinggi lagi.
0: Ya. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
1: TR,
0: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
1: Itu yang membedakan ya, kalau membedakan. Misalnya paling gampang
0: paling
1: untuk
0: gampang. Ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
1: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu, Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
0: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya, kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga ya. Oke. Nah ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Mbak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya, tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh itu untuk dikonsumsi sendiri. Ya, atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
1: nggak perlu, aman gitu,
0: nggak perlu izin edar,
1: nggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
1: ya,
0: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
1: nggak perlu ya, juga kan. Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya ditambahkan.
1: Iya betul betul betul.
0: Atrium diklofenak kita tambahkan. Ya, itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar ya, begitu Pak ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya
0: untuk berizin edar.
1: Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul,
1: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
0: Pertanyaan bagus Pak Agung ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar ya. Kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
1: kita minum gitu.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya. Itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Konsumsi yang betul.
0: Jadi berbahaya ya.
1: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
1: Iya.
0: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan.
1: Ya. Oke.
0: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
1: Selalu ada petunjuk.
0: Ada petunjuk. Itu. Cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
1: Oh, itu juga harus diperhatikan Pak ya.
0: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya. Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan, tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak tubuh
1: organ
0: kita,
1: gitu ya?
0: Organ tubuh kita,
1: ya,
0: sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai, untuk sekian liter air misalnya, kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya, atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini Pak Agung, misalnya bawang putih, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya. Jadi ada efek sampingnya
1: ada juga. Ada efek sampingnya juga.
0: Ya. Jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran
0: sesuai
1: juga.
0: Sesuai dengan takaran, supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya.
0: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat panah alam. Ya. Hmm. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas, ya. Jadi memang harus steril.
1: Iya, gitu ya. Iya, betul.
0: Keamanan
1: betul.
0: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat, ya. Seperti pada obat modern. Hmm. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat panah alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya, maka perlu diwaspadai, ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita, ya, karena belum diuji lebih lanjut,
1: iya, betul, betul,
0: belum
1: betul.
0: Diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
1: Obat modern
0: sehingga
1: dia jadinya.
0: Ujinya juga lebih
1: harus modern juga, lebih harus lebih canggih juga, begitu. Oke, nah ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya, jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul, iya.
0: Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling untuk fatal begitu, Pak.
0: Betul ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah, itu ya. Harus penting diperhatikan, Pak ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ, Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Cek klik.
0: Ya. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak usah dibeli. Ya.
1: Oh, okay.
0: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik begitu.
0: Dan dibaca ya. Okay. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji
0: praklinik, uji klinis, ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya, kan itu,
1: itu bahaya
0: tubuh juga kita, gitu ya. Atau ada mikroba yang berbahaya, kita nggak tahu.
1: Kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik. K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak,
0: sehingga,
1: iya.
0: Akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay. Nah,
0: jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
1: biasanya. Ada itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
1: Jadi kita seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu, Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kadaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar, sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya, Pak Iman.
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos kan, sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya. Jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya. Nah, ini jadinya berbahaya. Kan tidak terkontrol jadinya, masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya. Hati, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol. Ya, nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya. Ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya, ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ya. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa. Dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Itu dia. Dan
0: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: dapat situ. Tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya. Jadi kalau orang, mungkin saja ada obat yang saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar dimanapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat Pak ya, nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik, mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning
0: ya.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol, misalnya produk B mengandung natrium diclofenac dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya?
1: Iya,
0: untuk salah satunya sebenarnya tadi sih, untuk
1: BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik.
0: Nah,
1: sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu. Misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak ai aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B. Seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama ya, belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama, takkan karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor yang ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara klinis,
0: konsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalkan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu
1: jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Betul. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di misalnya, Google juga bisa. Bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Wah, ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Gitu. Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa membaca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluwarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya. Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di itu bisa
1: di Kabupaten Manggarai Barat bisa.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu gitu. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga kan.
0: Oke. Okay. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 4:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigain
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau nggak mau datang ke kantor, bisa, ya bisa via WhatsApp.
0: Nanti okay.
1: Teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun nggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke, okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya bisa langsung mendatangi kantor kami, ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi, bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih mau, tetap terbuka ya, begitu Pak ya.
1: Tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi
0: dan
1: bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tatap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 4:30 sore.
0: Oke.
1: Okay. Semua, dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Iya betul, betul.
1: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung datang
1: ke tempat
0: saja.
1: Kami ya. Nanti
0: okay.
1: Tim kami akan membantu.
0: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke MPP juga.
1: Hari Kamis ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Mm-hmm. Kemudian yang tidak kalah penting menggunakan obat secara rasional. Mm-hmm. Ya. Tidak mudah percaya pada klaim caspeng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Mm-hmm. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Baik Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor BPOM sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya? Ataupun kalau memang sibuk tuh, langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Gung Sen dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami, pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih terus bersama dengan saya, Agung Sene, dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Untuk edisi hari ini, pendengar, Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih buat Anda juga pendengar yang sudah mengikuti siaran kami melalui baik melalui siaran tersel kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Benar informasi berikut kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda. Sinergi TNI Polri kawal pelepasan jemaah haji di Kabupaten Manggarai. Suasana baru dan penuh syukur mewarnai prosesi pelepasan jemaah haji asal Kabupaten Manggarai di Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng. Puluhan calon jemaah haji resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat TNI dan Polri guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Personil Koramil 161201 Ruteng turut hadir memberikan pengamanan sekaligus pelayanan humanis kepada para jemaah dan keluarga yang memadati area masjid sejak pagi hari. Salah satu personil yang bertugas, Kopda Satriawan, terlihat aktif membantu pengaturan arus lalu lintas bersama personil Satlantas Polres Manggarai, serta membantu mobilisasi jemaah lanjut usia menuju armada bus keberangkatan. Dalam keterangan

Ya, Kopda Satriawan menegaskan bahwa pengamanan tersebut merupakan bagian dari pengabdian TNI kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan keagamaan yang memiliki makna penting bagi umat Islam. Menurutnya, mendengar kehadiran aparat bukan hanya menjaga keamanan fisik, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi para jemaah sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Dan mendengar personil pelepasan, prosesi pelepasan maksud kami, jemaah haji ini juga dihadiri perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Manggarai serta jajaran pengurus PHBI. Kehadiran aparat keamanan di lokasi mendapat apresiasi dari tokoh agama dan masyarakat yang menilai sinergitas TNI dan Polri mampu menciptakan suasana pelepasan yang tertib, aman, dan penuh khidmatan. Informasi ini benar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
0: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih sudah karena masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Dengar dari Hindia kita ke sana. Menemani kita di Labuan Bajo siang ini ya. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar kami selanjutnya hadirkan ke ruang dengar Anda info cek fakta untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 terkait tentang pendaftaran calon pegawai negeri sipil Bea Cukai tahun 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnbackhoax ID setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan. Hasilnya tautan tersebut pendengar tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu pendengar, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Demikian untuk info cek fakta untuk edisi hari ini pendengar Selasa 12 Mei 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ih, apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan, Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Tik. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di

0: 来意。92,1 per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
9: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1, Kanal

0: 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kembali lagi bersama penyiar Anda Nur Astan yang akan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, bagi Anda yang ingin tetap selalu terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan sebelum itu, di jam 11 lewat 55 menit akan kami hadirkan dan mengajak untuk bersama mendengarkan doa Angelus. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, revitalisasi sekolah jadi prioritas nasional untuk pemerataan pendidikan.
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA N1 Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288 ribu sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Pendengar, Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan proses yang signifikan. Di mana dalam realisasi program itu, hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan. Mendengar, bahkan Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan percepatan, meyakini seluruh sekolah se-Indonesia akan rampung dilakukan perbaikan dan pembangunannya. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tetap bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
6: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Kenapa sih? Hah? Lo gak senang gue ngajarin impian gue? Ngajarin masa depan gue? Hah? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, teman.
8: Kita?
7: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam.
9: Gak habis pikir gue sama lo liat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
7: Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lo.
8: Gara-gara gue?
7: Iya, gara-gara lo.
8: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
7: Mau lo apaan sih?
8: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini hari kenal dari kita. Ini gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus. Karir lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya.
7: Enggak, maafin gue. Michelle.

0: 105,1 Pradwafm, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, finish keempat di Le Mans, Veda Ega tembus 5 besar klasemen MotoGP 2026.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pembalap Indonesia pendengar Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Ia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans Minggu 10 Mei 2026. Tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara pembalap Honda tim Asia itu kini mengoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini. Veda berhasil melewati Marco Morelli yang turun ke posisi ke-6 dengan 48 poin. Pembalap asal Gunung Kidul itu juga semakin dekat dengan persaingan papan atas klasemen. Ia hanya terpaut 2 poin dari Valentin Peron di peringkat keempat klasemen sementara. Veda juga berjarak 3 poin dari Alvaro Carpe di posisi ketiga. Pendengar, pada balapan GP Prancis, Veda memulai lomba dari posisi ke-6, namun ia sempat turun hingga urutan ke-14 pada awal perlombaan. Pendengar, Veda kemudian memanfaatkan situasi untuk memperbaiki posisinya secara bertahap. Ia menyalip Guido Pini pada lap ke-6 untuk merebut posisi ke-4. Pembalap Indonesia itu mempertahankan posisi hingga finish pada balasan 13 putaran tersebut. Pendengar, Veda mengakhiri lomba di belakang Maximo Quiles, Adrian Fernandez, dan Matteo Bertelli. Hasil di Le Mans menjadi finish terbaik kedua Veda sepanjang musim 2026. Sebelumnya, ia sempat meraih podium pada putaran kedua GP Brasil. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari website resmi rri.co.id nasional. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh.

0: Mendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Pro 3
1: Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell
1: Benza shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara.

kembali memperkuat Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons

dapat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan semangat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membaikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa selesai keadaan semuanya. Tapi ya, sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi. Ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Play first half.
3: Oke, jadi menurut ini di babak pertama tidak bisa bermain secara bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: It's a moment that the two players are flying from one of us, one of them. Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan dalam, satu pemain mereka, pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, sesi kita semain, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respect kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali lah di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Ini luar biasa. Even in the, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial.
2: Forata siang ini.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Ya oke, okay, pelan pelan. Ya oke, okay, stop. Ya oke, okay, stop. Oke.
1: Okay. Jangan berdiri pun.
2: Diano, para para.
3: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
4: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
3: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
4: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
5: Apa sih, Bu?
3: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
5: Oh, itu diambil dari kata nasional.
3: Artinya, Pak?
5: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
6: Bu Dewi!
7: Ada apa ini,
3: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
7: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
5: Jadi apa, Bu?
7: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
5: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan.

Tahukah Anda, manisan segi 8 pada perayaan Imlek punya makna istimewa tersendiri. Angka 8 melambangkan keberuntungan dalam tradisi Cina. Lalu, setiap jenis manisan yang dimasukkan dalam tiap sekat juga punya arti sendiri. Sebagai contoh, manisan jeruk kumkuat melambangkan kemakmuran. Warna jingga jeruk menjadi simbol warna emas yang jadi lambang kemakmuran. Biji teratai menjadi simbol kesuburan. Ada juga leci yang melambangkan ikatan keluarga yang kuat. Ada juga manisan semangka merah yang melambangkan kejujuran dan kebahagiaan. Kacang tanah melambangkan panjang umur. Manisan kelengkeng bisa disimbolkan memiliki banyak anak. Tiap jenis manisan punya makna dan arti khusus yang melambangkan berbagai macam kesejahteraan dan harapan baik. Tahun yang baru, semoga ada banyak kebaikan baru yang bisa kita peroleh.

0: Pradolfo teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang menemani aktivitas siang Anda edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan putar kembali rekaman bincang budaya dengan presenter Yulin Amul dan narasumber Simpelius Nangu SPD Toko Budaya Manggarai Timur. Menhaga tradisi di era modern, peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: digital baru. Di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru, temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 1987. Via sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi kabupaten yang ada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya. Sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu ya. Pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Okay.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya dia sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksananya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay. Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak, ya. Kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Nah, oh, itu ya, Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Ya, doanya secara budaya. Ya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada syair-syair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, okay. Oke, okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

0: Oke. Pada ritus Kapogunaka,
1: Mm-mm.
0: dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
1: Oke.
0: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
1: Oke, Pak.
0: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam, yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada di seluruh dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
1: Okay.
0: Ya, artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur, di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
1: Betul.
0: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
1: Oke.
0: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak, apa namanya, tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah manggarainya manuk naka ya. Karena
1: Pak,
0: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
1: Oke, Pak, silakan.
0: Kapu, kapu, kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong melainkan dipangku.
1: Oke, okay, ya, Pak. Terima kasih.
0: Bahasa Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu. Manuk naka. Jadi setelah kita sampai setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
1: Begitu ya, Pak ya.
0: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya. Dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
1: Oh gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
0: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini ketika datang, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
1: sair
0: ya,
1: begitu ya Pak ya. Oke.
0: Nah, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
1: Itu adalah
0: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengaturi mengikuti

0: di aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ha, ada efeknya ya. Okay. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
1: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja, mungkin gitu.
0: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya, apa namanya, soal pakaian, ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
1: Sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Siu, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mm-hmm. Mengapa saya tekankan ini bukan?
4: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz, portal resmi rri.co.id, dan jangan lupa untuk Anda kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan jangan lupa di-subscribe. Pendengar, masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Lokal.
5: Selasa 12 Mei 2026. Dengan sari berita, pemerintah Desa Tiweria, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, memberikan apresiasi kepada tokoh adat Tiwe yang menghibahkan tanah suku kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk pembangunan sekolah rakyat. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ruteng Kabupaten Manggarai menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Desa Tiweria, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, memberikan apresiasi kepada tokoh adat Tiwe yang menghibahkan tanah suku kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya laporan Rovinus Bula.
6: Kepala Desa Tiweria Vincentius Sambi usai mendampingi tokoh adat Tiwe dalam acara hibah murni tanah suku di kantor Bupati Ende Jumat 8 Mei 2026 siang. Penyerahan lahan tersebut disaksikan pemerintah daerah bersama unsur masyarakat adat setempat. Vincentius mengatakan hibah tanah menjadi bentuk dukungan nyata masyarakat adat terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Ende. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan generasi muda di wilayah Nangapanda. Ia menilai keputusan tokoh adat Tiwe menghibahkan lahan tanpa syarat merupakan langkah besar yang patut diapresiasi semua pihak. Pemerintah Desa Tiweria pun menyatakan siap mendukung seluruh proses pembangunan hingga tahap pelaksanaan.
7: Ini dampaknya untuk Tiweria besar sekali. Jadi saya kepala desa juga, saya hanya terima kasih banyak kepada kepala suku, mereka melaporkan kepada saya bahwa kami menyiapkan lahan sebanyak 5 meter lebih sesuai dengan ukur, tapi ada musyawarah lagi dengan keluarga, akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan untuk pembangunan sekolah raya 7 hektar. Dampaknya mungkin untuk desa kami dampaknya sangat besar. Nanti kalau memang pembangunan sekolah raya di sini, yang pertama akses jalan itu prioritas, mungkin sudah disampaikan Pak Bupati tadi, itu mungkin dampaknya untuk desa Tiura. Yang kedua air juga. Air juga kami di sana agak kurang, dengan maksudnya pembangunan sekolah raya ini mungkin dampaknya untuk Tiura lebih baik lagi.
6: Kades Tiura mengatakan pembangunan sekolah rakyat akan membawa dampak besar bagi masyarakat desa Tiura dan wilayah sekitar. Selain membuka akses pendidikan yang luas, program tersebut diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur desa. Vincentius menjelaskan pembangunan sekolah akan diikuti peningkatan akses jalan, jaringan listrik, hingga penyediaan air minum bagi masyarakat. Kondisi itu dinilai akan mempercepat pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Tidak hanya itu, keberadaan sekolah rakyat juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Aktivitas pembangunan hingga operasional sekolah nantinya diperkirakan membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan warga. RRI Endervinus Fula melaporkan.
5: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ruteng Kabupaten Manggarai menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Selengkapnya, laporan Albertus Alberto.
8: Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan berintegritas, Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ruteng menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen Rutan Ruteng dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lingkungan rutan. Pantauan RRI, kegiatan diawali dengan apel bersama, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan blok hunian warga binaan, serta pemeriksaan urin bagi petugas maupun warga binaan. Kepala Rutan Ruteng Saiful Bukhari menjelaskan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen kuat di hadapan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, bahwa Rutan Ruteng konsisten menjaga integritas sebagai institusi yang bebas dari peredaran narkoba, penggunaan ponsel ilegal, hingga praktik penipuan.
9: Ya, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan ikrar bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan, dan merupakan itu kegiatan sesuai dengan perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di lapas dan rutan. Jadi kita berikrar di depan APH terkait dan pemerintah daerah. Tadi ada dari kejaksaan, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari ketua pengadilan, LSM, dan akademisi. Jadi di situ kami petugas rutan Ruteng berikrar untuk tegas bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Dan ada beberapa kegiatan tambahan, yaitu razia, tes urin bagi petugas dan warga binaan, dan penyuluhan tentang narkoba kepada petugas dan warga binaan.
8: Berdasarkan hasil razia yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya ponsel maupun barang haram narkoba di lingkungan rutan. Saiful berharap integritas petugas tetap terjaga sehingga Rutan Ruteng senantiasa menjadi lembaga yang aman, tertib, dan berintegritas. Sementara Kapolres Manggarai melalui Kasat Reserse Narkoba AKP Jackson Benhart Manubulu memberikan apresiasi atas inisiatif pihak rutan yang dinilai serius dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
10: Terima kasih, kami atas nama Kapolres Manggarai mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan oleh pihak Rutan Manggarai, yang mana bahwa Rutan Manggarai betul-betul ingin zero daripada kasus narkotika. Nah, kemudian dengan kegiatan tadi, setelah selesai apel bersama, kemudian dilakukan dengan razia ke tempat-tempat penginapan daripada warga binaan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin daripada pegawai maupun napi yang terlibat narkotika. Nah, dari hasil tadi, setelah kita melihat hasil bahwa
11: hasilnya semuanya negatif, bahwa ini merupakan komitmen daripada Lapas Ruteng bahwa benar-benar Lapas Ruteng merupakan zero dari narkotika maupun kasus-kasus yang lainnya.
8: Upaya tersebut juga dilakukan guna memastikan integritas lembaga pemasyarakatan tetap terjaga dari segala bentuk penyimpangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
5: Warga diajak berperan cegah perburuan liar dan penangkapan ikan ilegal di Labuan Bajo. Selengkapnya laporan Epi Wahab.
12: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi pasti akan kami respon.
13: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Manggarai Barat meminta agar masyarakat, khususnya warga di tiga desa yang masuk wilayah konservasi Taman Nasional Komodo atau TNK, yaitu Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, dan Desa Papagarang, untuk menginformasikan apabila terdapat atau ditemui adanya perburuan liar dan penangkapan ikan secara ilegal agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian.
12: Kami harap kami sudah ketemu tadi para kepala desa. Kedepannya kita mau Bajo semakin terkenal. Kemudian bukan cuma kita yang mati, sampai cucu kita mati semua. Kami harap peran serta dari masyarakat di desa-desa yang kami sampaikan tadi kepada Bapak Kepala Desa, kalau ada informasi mengenai perburuan ataupun illegal fishing, pakai bom dan sebagainya, kami mohon informasikan kepada kami.
13: Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat terkait keamanan dan juga melindungi alam konservasi dalam hal ini TNK. Dan apabila ada laporan dan informasi, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti.
12: Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada Bapak Kepala Desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
13: Pihak Polres Manggarai Barat sendiri berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan, baik di darat maupun laut. Begitupun dengan memastikan keamanan, khususnya pariwisata di wilayah darat maupun laut Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan peran kepolisian mengamankan setiap wilayah darat maupun perairan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
5: Kerusakan bendungan di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat setempat. Selengkapnya laporan Suimam.
14: Burhan, seorang petani asal Kelurahan Lokoboko, mengatakan kerusakan bendungan menyebabkan distribusi air menuju area perkebunan menjadi tidak lancar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani kesulitan menjaga tanaman tetap tumbuh baik, terutama memasuki musim panas berkepanjangan. Ia menjelaskan, sebagian petani terpaksa mengurangi aktivitas bercocok tanam karena debit air yang mengaliri lahan semakin terbatas setiap harinya. Kondisi itu juga dikhawatirkan berdampak terhadap hasil panen masyarakat apabila kerusakan bendungan tidak segera diperbaiki pemerintah.
15: Kami sekarang kan saluran irigasi kan rusak, hampir mau masuk 2 tahun yang ini kan usah sendiri airnya. Ambil air sekali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi.
14: Ia melanjutkan, selama ini bendungan menjadi sumber utama pengairan bagi lahan perkebunan masyarakat. Kerusakan infrastruktur tersebut membuat kebutuhan air pertanian tidak lagi terpenuhi secara maksimal seperti kondisi sebelumnya. Ditambahkan, para petani berharap pemerintah segera memperbaiki bendungan guna mencegah kerugian lebih besar terhadap sektor pertanian masyarakat di Kelurahan Lokoboko. Mereka juga meminta perhatian serius terhadap kondisi irigasi karena pertanian menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar warga setempat.

0: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan untuk memperkuat demokrasi substansial di daerah. Langkah ini dilakukan karena pengawasan demokrasi dinilai tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional oleh lembaga pengawas semata. Perempuan disebut memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang adil, partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggandeng organisasi perempuan dalam upaya memperkuat demokrasi substansial di daerahnya. Demokrasi substansial dinilai tidak hanya berbicara soal proses pemilu, tapi juga memastikan nilai keadilan, kesejahteraan, dan juga partisipasi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena, mengatakan pihaknya belajar dari pengalaman berbagai pemilu dan juga pilkada sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, Bawaslu menilai pengawasan demokrasi tidak hanya mengandalkan lembaga pengawas pemilu semata. Menurutnya, cara pengawasan konvensional yang bertumpu pada lembaga pengawas sudah tidak lagi cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan demokrasi partisipatoris yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan.
2: Untuk bisa menghadirkan demokrasi yang seperti itu, demokrasi yang substansial itu, apa tidak bisa hanya mengandalkan ke pengawas? Jadi, cara-cara pengawasan konvensional hanya mengandalkan pengawas saja ternyata sudah tidak bisa lagi. Kita butuh demokrasi partisipatoris, kita butuh keterlibatan semua pihak di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya potensial untuk bisa menjadi pengawas partisipatif itu adalah kelompok-kelompok perempuan.
1: Kelompok dan organisasi perempuan menjadi salah satu elemen strategis dalam pengawasan partisipatif. Selain memiliki kepedulian terhadap isu sosial, jumlah pemilih perempuan juga dinilai lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki, baik secara nasional maupun di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam memperluas pendidikan demokrasi partisipatif di tengah masyarakat. Pengawasan demokrasi harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh ekosistem masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hadirnya demokrasi yang adil dan juga berdampak. Ia juga menegaskan demokrasi tidak hanya dimaknai secara prosedural seperti pelaksanaan pemungutan suara atau euforia kemenangan semata. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi perempuan dipandang sebagai mitra yang strategis dalam upaya menghadirkan demokrasi yang lebih substansial di Kabupaten Manggarai Barat. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata terus mendorong perbaikan akses transportasi laut guna memperlancar distribusi logistik dan pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui koordinasi langsung dengan PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta terkait perbaikan dermaga Waijarang dan rencana pengoperasian kapal Roro Trayek Surabaya-Lembata. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak menemui Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Yosianis Marciano, di Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perbaikan dermaga pelabuhan Ferry Waijarang yang mengalami kerusakan, sekaligus rencana pengoperasian kapal Roro trayek Surabaya menuju Lembata. Dalam pertemuan itu, Bupati Lembata didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Lembata dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata. Wakil Direktur Utama ASDP, Yosianus Marciano, mengatakan pihaknya segera melakukan percepatan perbaikan dermaga demi memulihkan operasional penyeberangan yang sempat terganggu. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lembata atas dampak kerusakan dermaga tersebut.
4: Untuk yang pertama, kami segera melakukan pembaikan dermaga yang mengalami kerusakan. Kami mohon maaf pada seluruh masyarakat Kabupaten Lembata atas terganggunya operasi. Kami berkomitmen, kami akan melakukan percepatan untuk perbaikan dermaga di Lembata.
3: Selain itu, ASDP bersama pemerintah Kabupaten Lembata tengah menyiapkan rencana pengoperasian kapal Roro yang melayani jalur langsung Surabaya-Lembata. Rute tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik sekaligus memperlancar distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Lembata maupun sebaliknya. Menurut Yosianis, kehadiran kapal Roro nantinya juga membuka peluang pengiriman hasil bumi dan hasil laut dari Lembata ke Pulau Jawa dengan waktu pengiriman yang lebih pasti dan efisien. Pemerintah daerah bersama ASDP dijadwalkan kembali melakukan pembahasan lanjutan di Lembata untuk menyiapkan berbagai kebutuhan operasional kapal Roro tersebut. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ngada terus menggencarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah-sekolah. Program ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan minat baca siswa yang dinilai mulai menurun. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Rendahnya minat baca di kalangan masyarakat khususnya anak usia sekolah menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Ngada kembali menggenjarkan gerakan literasi melalui program membaca buku selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai di sekolah-sekolah. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengembalikan minat baca siswa yang dinilai mulai menurun, terutama dalam memanfaatkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan sekolah maupun lembaga pendidikan non-formal. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi melalui kebiasaan membaca yang dibangun sejak dini agar budaya literasi kembali tumbuh di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah pun terus mendorong sekolah-sekolah untuk menjadikan membaca buku sebagai bagian dari rutinitas harian siswa sebelum pembelajaran dimulai. Bunda Literasi Kabupaten Ngada, Blandina Mamo, menyampaikan bahwa gerakan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas wawasan dan pengetahuan siswa. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan para guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah. Ia berharap seluruh tenaga pendidik dapat mendukung penuh gerakan literasi ini dengan membangun suasana belajar yang mendorong siswa gemar membaca. Kebiasaan membaca buku harus menjadi kebutuhan utama bagi siswa agar mampu meningkatkan kemampuan berpikir, memperkaya ilmu pengetahuan, serta membentuk karakter belajar yang positif di lingkungan sekolah.
6: Tidak boleh pesimis terkait minat membangun kembali minat baca ini. Memang gerakannya itu harus melalui sekolah. Ya, harus melalui sekolah bersama para guru, karena kita tahu bersama anak malah lebih mentaati guru daripada orang tua. Ya, jadi saya sebagai bunda literasi, saya akan mulai itu dari sekolah. Dan gerakan awal saja membaca 15 menit sebelum KBM, terus ada pojok baca, terus sering juga buku itu diberikan ke anak-anak untuk supaya dibaca. Ada banyak teknik untuk supaya anak-anak itu akhirnya menjadikan buku, mau tidak mau, menjadikan buku untuk supaya menjadi sumber berita.
5: Gerakan membaca buku 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dinilai menjadi salah satu alternatif efektif untuk membangkitkan kembali budaya literasi di Kabupaten Ngada. Program ini diharapkan tidak hanya diterapkan secara sementara, tetapi terus dipertahankan sebagai kebiasaan baik di seluruh lembaga pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Andeferi Soo melaporkan.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores resmi meluluskan sebanyak 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium yang digelar pada Senin 11 Mei 2026. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SMSC, dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para lulusan agar kembali ke masyarakat dan menjadi pemimpin yang baik dengan berintegritas, kreatif, serta inovatif, terutama dalam dunia usaha. Ia juga mengharapkan kepada para lulusan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lulusan Universitas Flores memiliki kemampuan dan karakter yang unggul. Selain itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para lulusan yang telah memilih Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai tempat menimba ilmu. Ia juga menegaskan bahwa fakultas berkomitmen menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global dengan bekal akademis dan karakter yang kuat.
8: Setelah kalian keluar dari Universitas Flores ini, 16 Mei nanti ini sudah, kembali ke masyarakat, jadilah pemimpin yang baik. Jangan ke besok-besok bakal menjadi pemimpin. Jadi pemimpin yang baik itu adalah kemana-mana berbuat yang benar. Kalau orang benar pasti baik. Integritas kalian diterapkan. Buktikan bahwa lulusan Universitas Flores Fakultas Ekonomi tidak dan bisnis tidak kalah dengan lulusan-lulusan lainnya. Dan dan saya yakin itu pasti kamu bisa.
7: Dalam proses yudisium, pelaku usaha kopi ratu asal Datu Soko, Gululada, Sebastianus Benge, turut hadir menyampaikan orasi ilmiah. Dalam orasinya, ia mengajak para calon wirausahawan untuk kembali ke desa dan mengembangkan produk lokal agar mampu menembus pasar modern, bukan hanya pasar tradisional.
9: Ketika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi nasional, seringkali perhatian kita tertuju pada perusahaan-perusahaan. Usaha-usaha yang sudah memiliki modal besar dan orang bilang sudah munafik. Tetapi mari kita pikirkan kembali ke desa kita masing-masing dengan melakukan apa yang terbaik dan apa yang kira-kira bisa menghasilkan nilai di sana.
7: Sebagai bentuk apresiasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores menyerahkan reward kepada 3 lulusan terbaik dari masing-masing program studi atas nama Modesta Jene Due Dolopoto dengan IPK 3,78 dari program studi ekonomi pembangunan, Maria Yosefina Bataona dengan IPK 3,73 dari program studi manajemen, serta Maria Angelina Bunga dengan IPK 3,51 dari program studi akuntansi. Prosesi yudisium kali ini mengusung tema menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Tema tersebut mencerminkan harapan agar lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa agar dapat menembus pasar modern. Dari Enda Nikolaus Makomeli melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Siang produksi dari RRI ND edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, masih bersama Nur Astan yang akan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan lagu dangdut tentunya ya. Dari Siti Badriah dengan judul Lagi Santik, ada lagu dari Lesti dengan judul Sekali Seumur Hidup, dan ada lagu dari Roma Irama, Kehilangan Tongkat, dan ada dari Dua Unyu dengan judul lagu Mas Bulo. Ada lagu dari Siti Badriah, Lagi Santik, sudah ya. Ada lagu dari Nike Ardila dengan judul lagu Bintang Kehidupan. Pendengar, masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan dan putarkan untuk Anda sore hari ini. Untuk Anda yang sedang berjauhan dengan sanak keluarga, saudara, maupun pasangan, langsung saja untuk meminta untuk request lagu di live WhatsApp kami 081-238-231-987.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut masih di Dangdut adalah kita. Baru saja kita putarin lagu dangdut dari Trisna Livia dengan judul lagu Gubuk Derita, yang dibawakan oleh Trisna Livia merupakan sebuah karya dalam genre dangdut klasik ya, yang syarat dengan nuansa emosional.

matang, ia dikenal memiliki kemampuan cengkok dangdut yang halus namun kuat. Memberikan penekanan pada setiap kata yang bermakna dalam, penjiwaan melankolis, vokalnya mampu menyampaikan rasa sedih sekaligus ketulusan membuat pendengar ikut merasakan perjuangan tokoh dalam lagu tersebut. Versi yang dibawakan oleh Trisna Levia, pendengar biasanya menggunakan aransemen dangdut original atau dangdut klasik dengan instrumen yang menonjol. Suling bambu memberikan nuansa sadu dan pedesaan yang kental, ketukan ritme yang konstan namun lembut menjaga aluran lagu tetap harmonis tanpa menghilangkan unsur emosionalnya. Pendengar, untuk Anda ingin request lagu dangdut di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, langsung saja di line WhatsApp kami, atau ingin titip-titip salam di line WhatsApp 081238 231987. Kami tunggu pendengar request dan titip salam lagu dari Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Iis Dahlia dengan judul lagu Demi Kamu, yang dipopulerkan oleh Iis Dahlia, salah satu karya ikonik dalam masana dangdut klasik Indonesia. Lagu ini menonjolkan sisi romantis namun penuh pengorbanan yang menjadi salah satu ciri khas karakter musik Iis Dahlia di era 90-an. Pendengar, lirik lagu ini berkisah tentang kesetiaan dan pengorbanan mutlak seseorang terhadap pasangannya. Pesan yang ingin disampaikan, kesediaan untuk melakukan apa saja menghadapi rintangan, bahkan memberikan segalanya demi kebahagiaan orang yang dicintai. Ada kesan ketulusan yang mendalam, di mana sang tokoh dalam lagu tidak mengharapkan apapun selain balasan cinta yang serupa ya. Mendengar cengkok yang elegan, Iis dikenal dengan cengkok dangdutnya yang rapi, tidak berlebihan, namun tetap teknis. Vokal yang lembut namun bertenaga, ia mampu berpindah dari nada-nada rendah yang berbisik penuh perasaan ke nada tinggi yang menunjukkan ketegasan perasaan. Kemampuan Iis dalam menyampaikan lirik membuat lagu ini terasa sangat personal dan emosional bagi pendengarnya. Demi Kamu mengusung aransemen dangdut Melayu klasik yang sangat kental pada masanya. Pendengar, instrumen ini memberikan kesan melankolis dan manis, memperkuat narasi romantis dalam liriknya. Irama lagu tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat, sehingga sangat nyaman dinikmati sebagai musik pengantar santai maupun untuk karaoke. Mendengar informasi, untuk Anda yang ingin titip-titip salam, request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar requestan lagu dari Anda, karena saya Nur Astan akan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Roma Irama dengan judul lagu Sivana. Lagu ini pendengar menonjol karena memiliki karakteristik yang berbeda dari lagu-lagu lain, karena lebih mengedepankan seni estetika, puitis, dan nuansa Timur Tengah yang kental. Lirik Sivana menggambarkan kekaguman yang luar biasa terhadap sosok wanita bernama Sivana sendiri, sering diidentikan dengan keindahan atau kecantikan yang memesona. Pendengar, Roma menggunakan diksi yang sangat romantis untuk menggambarkan daya tarik Sivana, mulai dari gerak-gerik hingga pesonanya yang bisa membuat orang terpana. Lagu ini seolah menciptakan aura mistis dan elegan di sekitar sosok yang diceritakan, menjadikannya salah satu lagu cinta Roma Irama yang paling berkelas. Aransemen lagu ini sangat dipengaruhi oleh musik Timur Tengah, terutama pada bagian intro dan melodi penghubungnya. Penggunaan string section biola yang megah berpadu dengan petikan gitar elektrik khas Roma Irama. Ketukan gendangnya pun dibuat lebih dinamis namun tetap elegan. Pendengar, meskipun kental dengan nuansa Arab, elemen rock dan pop yang menjadi identitas milik Soneta tetap terasa kuat memberikan energi pada lagu ini. Untuk Anda yang ingin request lagu, titip-titip salam sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Kami tunggu pendengar request lagu dangdut dari Anda.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kembali menyapa Anda di pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program Kentongan bersama saya Nur Astan ya.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Kembali para pendengar ya, saya menyapa semua, selamat sore ya para yang baru bergabung bersama dengan saya ya di sore hari ini ataupun dari pagi tadi ya, sudah bergabung bersama kami. Dan para pendengar, kali ini saya Eno Soa masih menemani Anda ya dalam program Kentongan. Ini kita bicara di program Kentongan ini mengenai mitigasi bencana alam yang terjadi ya. Ini sebuah usaha pencegahan yang dilakukan ya oleh kita, yang bisa kita lakukan. Dan juga kita harus mengetahui apa arti dari mitigasi itu sendiri.
0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, para pendengar, jadi topik obrolan kita dalam program Kentongan ini adalah mengenal mitigasi untuk upaya mengurangi risiko dan juga langkah-langkah. Ada dua mitigasi yang satu ini juga mengenal mitigasi dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini ya. Ini kita menghadapi dua ancaman ya, bencana yang terus ini informasi dan berita terus terjadi ya sampai dengan saat ini, yaitu mengenai cuaca ekstrim hujan dan juga ada juga ini mengenai gempa bumi ya. Ini juga gunung berapi yang melakukan erupsi dengan yang kita dengar juga sampai saat ini juga. Nah, para pendengar, bicara mengenai mitigasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini, mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. Makna yang pertama, para pendengar, mitigasi ini adalah upaya menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya tentang tanah dan sebagainya. Sedangkan makna yang kedua, mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Mitigasi ini, para pendengar, adalah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris, mitigation. Definisi mitigation ini bahasa Inggris ya, mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu. Dari banyak definisi ya mengenai mitigasi ini ada kesamaan komponen ya, yakni mengurangi sesuatu yang terkait dengan risiko, dampak, buruk, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, para pendengar, bisa dikatakan bahwa mitigasi ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk, atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Jadi mitigasi ini bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Lalu para pendengar, bencana sendiri ini memiliki tiga kelompok kategori, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Ini juga yang dikutip ya dari sumber kami yang saya ambil di sore hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bogor ya, kabupatenbogor.go.id. Nah, lebih lanjut nih para pendengar, bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Sedangkan bencana non-alam, jadi ada satu bencana alam, lalu yang berikutnya bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Sementara itu, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Lalu berikutnya, para pendengar, ini bencana alam sendiri ini masih dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam meteorologi dan bencana alam geologi. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui ya. Bencana alam meteorologi ini adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Sedangkan bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi atau juga tsunami atau juga longsor. Lalu yang berikutnya para pendengar, ini mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan ya. Oke para pendengar, mengingat bencana alam ini merupakan risiko yang tidak terhindarkan ya, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui atau untuk setidaknya mengurangi dampak dari bencana itu. Nah para pendengar, mitigasi ini adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko atau juga dampak dari bencana yang dialami. Ada beberapa tahap ya penanganan bencana yang bisa dilakukan. Yang pertama nih para pendengar, mitigasi itu adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Ini contoh kegiatannya itu antara lain, membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Lalu yang berikutnya, yang kedua para pendengar, langkah dari mitigasi ini adalah perencanaan. Perencanaan ini para pendengar dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Jadi yang kedua ini adalah perencanaan. Jadi dasar dari perencanaan itu adalah ini melihat kembali bencana yang pernah terjadi di daerah itu dan juga bisa bencana lain yang mungkin akan terjadi. Nah, tujuannya ini para pendengar adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Lalu yang berikutnya ketiga para pendengar, ini mengenai tahapan penanganan bencana. Yang ketiga itu langkah ketiga ya, mitigasi adalah respons. Nah, respons ini yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana itu sendiri. Dan yang keempat, para pendengar, hal yang tidak kalah penting dari upaya mitigasi adalah pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Para pendengar, pada tahap ini fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara ya bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang sudah rusak. Selain itu juga perlu dilakukan evakuasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berpendengar, untuk informasi cek fakta ya di sore hari ini ya. Ini ada sebuah berita yang beredar nih, sebuah video yang menampilkan presenter sekaligus public figure Najwa Shihab wawancara Rahwi Ahmad tentang bisnis situs baru. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 14 Januari tahun 2024. Dan wawancara tersebut bernarasi tentang penjelasan situs judi online yang telah berhasil digunakan oleh aktor Rahwi Ahmad. Nah, lalu menjadi pertanyaan, apakah benar video tersebut? Setelah ditelusuri, video tersebut dibuat dengan teknologi AI. Beberapa situs judi online membuat video iklan wawancara palsu Najwa Shihab dan Rahwi Nagita 1717. Suara mereka diedit sedemikian rupa seolah-olah sedang membicarakan dan mempromosikan situs judi online. Dalam narasinya disebutkan bahwa Rahwi Ahmad merupakan pendiri situs Wing Bola yang bertujuan untuk berbagi-bagi dengan masyarakat Indonesia dan juga menghindari masyarakat Indonesia tertipu dengan situs abal-abal. Hal ini tidak benar karena di video tersebut diambil dari video ketika Najwa Shihab bersama Narasi TV mewawancarai Rahwi Ahmad tentang penggunaan vaksin Sinovac pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Rahwi Ahmad merupakan salah satu orang pertama di Republik ini yang menerima vaksin tersebut pada waktu itu. Jadi beredarnya video promosi situs dan link judi online oleh Najwa Shihab dan Rahwi Ahmad adalah salah dan dengan memberikan informasi yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Waktunya kentongan.
4: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat hal seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
1: Waktunya kentongan.
2: Indonesia punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Kalau hujan terus, banjir. Kalau kemarau, pasti panas.
3: Jadi, harus sedia payung sebelum hujan dan kemarau.
2: Bukan, Mama. Sedia payung saat hujan saja.
3: Payung bukan hanya digunakan pada saat musim hujan saja, tetapi pada saat musim kemarau, seperti sekarang ini, untuk menghindari panas. Gunakanlah payung yang tebal dan berwarna terang supaya tidak menyerap panas. Biar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
2: Berarti payung banyak manfaat ya, Mak?
3: Ya dong. Ih, pinter anak Mama.

0: potongan.
1: Indonesia nih depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
0: Hii kau nih, jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. Bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus? Biar kita waspada toh. Apalagi yang tinggal di sekitar di era gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
1: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
0: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh. Macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengeram di situ.
1: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Eh terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri gelisah malam-malam nih.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
2: Dan perbincangan kali ini kita bergabung dalam program Kentongan. Ada informasi yang saya bisa hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini mengenai 4 tips menjaga kesehatan selama cuaca ekstrim dari pakar kesehatan. Nah, para pendengar, beberapa waktu belakangan ini ya, ini kita sedang dilanda oleh cuaca ekstrim di mana siang hari kita akan merasakan panas terik. Lalu menjelang sore ataupun malam hari akan berubah 180 derajat menjadi sangat dingin. Dan perubahan cuaca ekstrim ini karena musim pancaroba di

0: tambah dengan situasi yang kita alami ya, di mana cuaca ini belum jelas nih berjalan ya terjadi. Oleh karena itu setiap kita ya, setiap orang itu wajib menjaga kesehatan dan stamina tubuh agar imun tubuh tidak turun sehingga tidak mudah sakit ya. Dan saat ini juga banyak yang mengalami atau mengatakan bahwa banyak sakit ya karena cuaca ini. Dan para pendengar, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan selama cuaca ekstrim ini. Yang pertama, para pendengar, tutupi tubuh. Nah, para pendengar, tubuh harus dilindungi dari paparan udara dingin di malam hari yang menusuk. Ada Profesor Ari menyarankan untuk menutupi tubuh agar udara dingin yang menyengat tidak langsung kontak dengan kulit. Gunakan jaket yang dapat menutupi seluruh tubuh, sebisa mungkin pakai pakaian berlapis dan juga gunakan tutup kepala tambahan, kaos kaki tebal dan juga sarung tangan selama berada di luar. Serta jangan lupa untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Bahkan di dalam rumah sendiri pun kita perlu memakai masker dan juga perlengkapan yang sudah diungkapkan tadi. Lalu yang kedua, para pendengar, busana yang kering sempurna. Usahakan selalu untuk menggunakan pakaian yang kering dan bersih. Udara dingin dan panas yang menyengat dan langsung kontak dengan kulit akan menyebabkan kulit menjadi kering. Maka dari itu jangan sampai lupa untuk selalu mengolesi lotion pada kulit tangan dan telapak kaki agar kulit tidak mengering dan tidak menimbulkan luka. Lalu yang ketiga, lembapkan kulit. Para pendengar, banyak yang terlalu memperhatikan bagian bibir dan lubang hidung ya agar tidak kering dan luka, yang bahkan bisa mengurangi nafsu makan. Jadi seringkali juga kita mengalami luka di bagian bibir. Lalu Profesor Ari ya, ini seorang profesor yang menyarankan untuk tidak lupa mengolesi krim khusus bibir dan hidung agar bibir tidak kering dan tidak menimbulkan luka. Lalu berikutnya, para pendengar, yang tidak kalah penting adalah banyak minum air mineral. Minum air yang cukup untuk mencegah agar tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Pasalnya ketika tubuh sudah mengalami dehidrasi, kondisi ini bisa memicu memburuknya kondisi kesehatan. Dan para pendengar, demikian informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ini tips bagaimana kita menjaga kesehatan selama cuaca ekstrim ya. Ini berasal dari pakar kesehatan dengan situasi saat ini yang kita alami, di mana siang hari kita mengalami panas yang begitu hebat. Lalu juga ketika menjelang sore dan juga malam akan berubah 180 derajat menjadi sangat dingin. Jadi ini juga tips yang bisa kita lakukan. Kelihatan sederhana, namun ini dapat menjaga kesehatan kita dan juga menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat sehingga terhindar dari segala macam bentuk penyakit.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

Dan para pendengar, tepat di pukul 17 lewat 50 menit ya, kami akan menghadirkan azan maghrib bagi sesama saudara kami yang beragama muslim di daerah Labuan Bajo dan sekitarnya.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan yang menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Pendengar tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore di Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program akan bergisi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, program akan bergisi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
2: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita ini. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga mesti main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Yang dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga itu bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
1: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
3: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
1: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market.
4: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak. Anak sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
5: Sekarang kami merasa senang, Pak, karena sudah kembalinya UMKM bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
4: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
5: Dapat ini keuntungan, terus tambah ramai atau buah. Pokoknya,

0: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala

0: dan penggeledahan di Blok Tipikor, sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat.
1: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur, serta BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang. Dalam razia dan operasi tersebut, tidak ditemukan adanya narkoba atau barang haram lainnya, namun sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, paku, kawat, dan pisau pemotong berbahan dasar besi berhasil disita oleh aparat.
2: Ya, kami tidak menemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya, namun kami di sini hanya menemukan kartu remi, kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat dan paku, kabel listrik ini apa casan listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
1: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personil Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
3: Kalian tingkatkan lagi. Jadi kalian tidak sendiri. Ada kami para pimpinan kalian yang siap support kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh RBRU sampai saya RBRU support. Kami langsung lakukan saya. Jadi Pak Kapolda, oke, kita support.
1: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
0: Pemostingan APBDes di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
4: 12 desa di Kabupaten Timur Tengah Tareng sempat belum memposting RAPBDes 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis Pemda Plasius Jumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa per tanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDes dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD. Sehingga dalam minggu pertama bulan Mei, semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDes mereka.
5: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026, progresnya masih tersisa 7 desa yang belum lakukan posting APBDes 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDes ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDes, sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDes ini, pada prinsipnya itu mereka sudah lakukan klarifikasi 1-2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa lakukan posting APBDes. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDes. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDes. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loirang, Keun, dan Siang Timur, NKKT, Nenero, Maulisu, dan Sone.
4: Sementara PLT Dinas PMDTTU, Blasius Koloneko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDes dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: ...646 KK penerima manfaat Kelurahan Umanen telah mendapatkan penyaluran beras JCP tahap 1.
6: Pemerintah Kelurahan Umanen mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanen. Lurah Umanen Wilhelm Suri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Yang menguraikan mengenai jumlah yang diterima per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
7: Untuk di Kelurahan Umanen kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
6: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima bantuan beras sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga bantuan dapat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Selain itu, pihaknya saat ini gencar melakukan verifikasi data ulang penerima manfaat dengan turun ke lapangan bersama seluruh aparat kelurahan dengan melihat secara langsung kondisi yang ada agar bantuan yang diberikan menyasar secara tepat.
7: Belum mengambil ini kita tetap komunikasi, tetap kontak person, jadi mereka datang ambil. Kalau toh mereka tidak datang ambil, itu kecuali yang notabene-nya ada yang pindah Kalimantan, terus pindah penduduk, tapi langkah yang saya ambil itu saya menggantikan dengan para janda, duda, baik itu yang berkeluarga yang tidak maksudnya ekonominya di bawah, yang menjawab desir 1 sampai 4 itu, mereka yang menggantikan yang pindah Kalimantan, bahkan pindah penduduk dari Kelurahan Umanen.
6: Ia juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengatakan jika ditemukan adanya praktik penjualan bantuan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristiadi Mau melaporkan.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium.
8: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
9: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diejabarkan dalam kurikulum. Kalau dulu KKNI, sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali ya, sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah apalah, kompetensi mereka sudah mumpuni.
8: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan Yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Detusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
10: Mengapa kami memilih Bapak Sebastianus Wingi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta Yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
8: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema Yudisium Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBGG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, saya Henikas Nube mengucapkan terima kasih.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari...
1: Info Cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar. Masih bersama Nur Astan, saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni. Selamat sore, Doni.
3: Selamat sore juga, Ibu.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabar sore ini dan baik, Ibu.
2: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore, sobat penyedia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Doni, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi prakiraan cuaca esok hari untuk wilayah di Kabupaten

0: hujan ringan, dan pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udaranya berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 55 sampai 85%. Dan angin dia bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 10 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 0,9 hingga 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 24 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,6 meter hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga mencapai ketinggian di 1,5 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 30 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai dampak hujan ringan hingga sedang dan angin kencang di wilayah perairan. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat sore juga Ibu.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan di luar studio tampaknya cuaca sedang diguyur hujannya untuk kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang mungkin masih berada di luar rumah untuk tetap berhati-hati dan jangan dulu untuk mengendarai sepeda motor maupun roda 4 agar tetap berteduh, tunggu untuk hujan reda baru menyeberang. Pendengar, tidak terasa saya Nur Astan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya Nur Astan pamit dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di esok hari. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang.

0: Bacalah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat petang untuk Anda semuanya. Dan terima kasih saat ini masih stay ya bersama kami di frekuensi FM 100,5 MHz, AM 83 kHz, ataupun di streaming www.radio.co.id dan juga di aplikasi Radio Digital. Saya Nia dan rekan operator ya, Aventino, saat ini masih menemani Anda. Oke, di penghujung jumpa kita di Florata sore ini, kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, Ombudsman RI, perwakilan NTT ya, terus mendorong penyandang disabilitas agar berani menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik yang belum ramah disabilitas ya. Upaya itu dilakukan melalui pendampingan edukasi hingga membuka akses pengaduan gratis yang mudah dijangkau masyarakat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT, Yosua P. Karbe KSAMA, mengatakan pelayanan ombudsman pada dasarnya gratis untuk seluruh masyarakat. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pendengar, dalam wawancara di program 1 Florata Pagi ND Selasa 12 Mei 2006, Yosua mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir kelompok disabilitas di NTT masih sangat minim mengakses ombudsman, baik untuk konsultasi maupun pengaduan. Dan kondisi itu terjadi karena masih rendahnya pemahaman masyarakat disabilitas terkait hak pelayanan publik dan mekanisme pelaporan. Jadi pendengar ya, menurutnya sebagian besar instansi masih memahami pelayanan disabilitas sebatas penyediaan kursi roda atau jalur rambat. Padahal pelayanan inklusif juga menyangkut perlakuan khusus dan pendampingan.

yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil.

Pendengar, abrasi dan kenaikan permukaan laut mulai mengancam keberadaan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur. Dampak krisis iklim tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Staf advokasi Wali Nusa Tenggara Timur, Horiana Yolanda, mengatakan wilayah pesisir di NTT menjadi salah satu kawasan paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Jadi menurutnya, kondisi itu terjadi karena NTT merupakan provinsi kepulauan dengan banyak pulau kecil. Ia menjelaskan abrasi yang terus terjadi menyebabkan garis pantai di sejumlah wilayah semakin menyempit. Bahkan beberapa kawasan pesisir mulai mengalami pengurangan daratan yang berdampak pada aktivitas masyarakat nelayan. Selain itu, pendengar, perubahan iklim juga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan, dan kondisi tersebut dipicu oleh perubahan ekosistem laut dan perpindahan habitat ikan akibat meningkatnya suhu perairan. Wali NTT meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil, karena langkah perlindungan lingkungan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan ekosistem laut di Nusa Tenggara Timur.

Waktunya Kentongan. Abrasi atau erosi pantai adalah satu bencana alam yang menggambarkan pengikisan daerah pantai yang terjadi karena gelombang dan arus laut destruktif atau karena ulah manusia. Pengikisan yang demikian menyebabkan berkurangnya daerah pantai mulai dari yang paling dekat dengan air laut karena menjadi sasaran pertama pengikisan. Jika dibiarkan, abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan mengenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat bermain pasir ataupun pemukiman penduduk dan wilayah pertokoan di pinggir pantai. Adapun pemanasan global yang turut berpengaruh adanya abrasi karena suhu bumi yang meningkat.

untuk menahan gelombang dan arus laut yang akan membawa pasir dan tanah. Kedua, memperbanyak dan menjaga terumbu karang untuk memecah gelombang sehingga hantaman ke pantai tidak terlalu merusak. Ketiga, menghentikan aktivitas penambangan pasir. Keempat, memberi proteksi tambahan di kawasan sekitar pantai bisa

Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Jurnalistik Universitas Flores Uniflor Ignatius Firbinius Ria menegaskan pentingnya integritas bagi mahasiswa yang bergelut di dunia literasi dan visual. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog Florata Malam di studio Pro Satu RRI Indi Senin 11 Mei 2026. Ignatius menjelaskan bahwa di era digital 2026, perbedaan mendasar antara jurnalis mahasiswa dan pengguna media sosial pada umumnya terletak pada proses verifikasi. Jadi menurutnya, anggota UKM Jurnalistik diwajibkan melakukan investigasi lapangan guna memastikan informasi yang disajikan bersifat faktual, bukan sekedar praktik salin tempel yang berisiko menyebarkan hoax. Dan ia juga menyoroti tren mahasiswa saat ini yang lebih meminati bidang fotografi dan videografi karena dianggap lebih simpel. Namun ya, beliau terus memacu rekan-rekannya untuk tetap mencintai dunia tulis-menulis sebagai alat untuk mempertajam pola pikir dan merangkai diksi agar informasi tidak menimbulkan salah tafsir.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola, ada yang Pacak dibantu?
1: Apa benar Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombol berambungan. Jangan-jangan Wak Dolen nak nipu

Pendengar, pemerintah Provinsi NTT mulai mempelajari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB atau Free Trade Zone ya di Kota Batam. Dan ini sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat ekonomi kawasan dan juga konektivitas perdagangan di wilayah kepulauan. Pendengar, upaya tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama jajaran pemerintah daerah ke Batam, Senin 11 Mei 2006, Gubernur berdialog langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Dan dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, ya, kedua daerah membahas berbagai isu strategis, yaitu mulai dari pengembangan VTZ, investasi, konektivitas antar pulau, sektor kemaritiman, hingga peluang kerjasama perdagangan dan promosi budaya.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Ini cuma soal pertandingan, gol, pencet, komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah.

Pendengar, penyimpanan daging kurban tentunya dilakukan dengan tepat ya, agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga. Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada membagikan sejumlah langkah praktis agar daging kurban tetap awet dan bebas kontaminasi. Melalui unggahan di akun Instagram resminya @pkgm.ugm, lembaga tersebut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan sebelum mengolah maupun menyimpan daging. Nah, salah satunya itu dengan mencuci tangan atau menggunakan sarung tangan sebelum menyentuh daging untuk mencegah masuknya bakteri. Bagian tertentu seperti kepala, kaki, jeroan, dan kulit ya juga disebut lebih rentan terkontaminasi. Karena itu, bagian tersebut dianjurkan direbus terlebih dahulu sebelum disimpan. Selain itu, pendengar ya, daging sebaiknya dipisahkan sesuai porsi sekali masak dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Karena cara ini dinilai lebih praktis serta membantu menjaga kualitas daging saat akan digunakan kembali. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita ya di Musik Informasi edisi sore hari ini. Dan sekaligus pendengar Sania dan juga rekan Aventino ya, undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetap stay bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ende. Karena saat lagi tim Florata Maram ini akan menemani Anda dari pukul 19 dan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan program-program menarik Pro 1 RRI Ende untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal,

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex. Sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan jegungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

dan pesan moral menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif dan gagasan untuk perubahan sosial hadir.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Halo pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

Malam Anda akan menjadi dan terasa begitu indah mendengar dengan mendengarkan program Satu RRI ND. Saya Leli Karo bersama operator studio Rian Valen Kirandu sebagai operator studio di kesempatan malam hari ini. Kami menemani sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, seperti biasa juga di awal kebersamaan kita dalam Forata Malam, kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Endrasmo mengundurkan diri dari seleksi calon direktur utama PAW TVRI periode 2023 hingga 2028. Pernyataan itu ia tuangkan dalam surat pengunduran diri dari seleksi. Dan surat itu diajukan kepada Ketua Panitia Seleksi Resita Niken Widyastuti tertanggal Senin 12 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Hendrasmo mengatakan dibalik pengunduran dirinya karena ingin fokus mengembangkan LPP RRI. Dan sebelumnya pendengar RRI, Hendrasmo menegaskan pentingnya menjaga fokus organisasi di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi lembaga penyiaran publik. Hal tersebut disampaikan saat melantik belasan pejabat eselon 2, 3, dan juga 4 di lingkungan RRI pada 27 Mei 2026. Menurut Hendrasmo, seluruh kepala satuan kerja Kasatker harus berpegang pada tujuan utama organisasi, yakni menjadikan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, serta menjadi inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Ia mengatakan RRI memiliki peran strategis sebagai media negara yang turut membantu pencapaian visi dan juga misi presiden. Karena itu menurutnya penguatan sumber daya manusia SDM menjadi prioritas utama untuk menghadapi disrupsi media. Dalam situasi disrupsi media konvensional seperti TVRI dan juga RRI, diharapkan pada dua pilihan, yakni pilihan bounce forward alias melenting ke depan bertransformasi lebih baik, atau bounce backwards alias mengalami kemunduran. Sebelumnya, pansel calon anggota Dewan Direksi LPP RRI, maksud kami LPP TVRI, mengumumkan peserta yang lulus dalam seleksi kompetensi. Setidaknya terdapat 16 orang calon yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi. Tes ini dijadwalkan pada 18 sampai dengan 19 Mei 2026. Dan lebih lanjut, Niken menuturkan mereka yang akan mengikuti asesmen ini berasal dari berbagai latar belakang. Tidak hanya praktisi media dan penyiaran, tetapi juga dari kalangan profesional, pekerja seni, hingga internal TVRI. Pendengar, masih banyak informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. So, tetap bersama kami, program 1 RRI ND.

Lawa ite manggerai ata do, ite ata manggerai asi gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening ite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi, neka hemong, asi ga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran di IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan.

Iwak Dubu Wibaya BPJS. Karena programnya langsung potong otomatis untuk bayar iuran dari saldo peserta atau anak-anak kita sebagai penanggung. Cara bayar kini amoro, tinggal mana bank atau bayar rimba lewat HP, ratu aplikasi mobile JKN, M-Banking, atau bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratu ngeni program baru, ngaraki program rehab. Rehab

Bagaimana pertanian bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim? Mengurangi emisi dan menjadi lebih tangguh memang mungkin dilakukan. Namun hal ini seringkali memerlukan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang besar. Ada beberapa strategi utama. Pertama, gunakan air secara lebih efisien dan efektif, beralih ke tanaman yang tidak haus seperti jagung atau kacang-kacangan. Meningkatkan kesehatan tanah karena peningkatan karbon organik di dalam tanah membantu menahan air dengan lebih baik dan memungkinkan tanaman mengakses air dengan lebih mudah sehingga meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

Masih setiakah Anda mendengarkan kami di 100,5 FM? Kami harapkan demikian pendengar ya. Anda masih terus mendengarkan kami, masih terus bersama kami di 100,5 MHz. Saya Leli Kara dan juga Seren Valen Grandu sebagai operator studio. Pendengar, masih dengan informasi untuk Anda, Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyusunan buku mode Indonesia dan buku tersebut menurut Menekraf Teuku Rifki Harsya menjadi inisiatif dokumentasi pertama yang menghimpun desainer Indonesia dari berbagai era. Ia menilai buku tersebut memiliki nilai strategis yang memperkuat identitas budaya nasional melalui karya para desainer tanah air. Dan ini merupakan dokumentasi yang sangat penting bagi perkembangan fashion Indonesia. Dan pendengar, Menekraf juga menambahkan fondasi penertiban perlindungan kekayaan intelektual hingga skema distribusi perlu dipersiapkan agar manfaatnya bisa berkelanjutan. Samuel Watimena menyampaikan pengembangan dokumentasi fashion Indonesia ke depan akan diperluas ke subsektor kostum, film, dan juga teater. Selain itu, buku tersebut diharapkan bisa mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan wastra lokal. Buku mode Indonesia direncanakan diluncurkan pada akhir Juli 2026 dalam versi softcover and hardcover. Versi hardcover selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk memperluas jangkauan internasional. Dan buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam memperkuat ekosistem fashion nasional, sekaligus memperkenalkan keragaman wastra Indonesia kepada masyarakat luas, sekaligus memuat desainer Indonesia yang telah berkiprah di tingkat internasional. Nah, pendengar RRI, informasi ini menjadi informasi terakhir untuk musik dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Teruslah mendengarkan program 1 RRI ND karena kami masih terus menemani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi-informasi lainnya dan juga program-program acara lainnya untuk Anda.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi.

Tipe 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Gubernur Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajarnya di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Dan juga ada nyir ya kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Tidak terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskan lah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses di mana. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri, Pro 3 RR.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Indonesia PSSI berencana memanggil iLeague selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan

0: informasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu. Kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara

0: pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju. Championship

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan.

saat hati lelah, Tuhan tetap mengetuk. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mimbar Agama Katolik, edisi 5 Mei 2026. Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, salam damai dan sukacita dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada saat ini, sama saudaraku, entah di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau mungkin dalam keheningan hati yang sedang bergumul, semoga sapaan sederhana ini menjadi tanda bahwa Anda tidak sendiri. Tuhan selalu hadir, bahkan dalam kelelahan yang tak terucapkan. Mari kita sejenak berhenti dari kesibukan dan hiruk pikuk hidup. Mari kita membuka hati, bukan hanya telinga, sebab sabda Tuhan bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan segala keadaan kami, dengan sukacita, dengan beban, dengan harapan, dan juga dengan kegelisahan. Bukalah hati kami agar mampu mendengar sabda-Mu hari ini. Lembutkanlah hati yang keras, kuatkanlah yang lemah, dan terangilah jalan hidup kami dengan terang kasih-Mu. Semoga melalui renungan ini, kami semakin mengenal Engkau dan semakin setia berjalan bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, mari kita dengarkan bacaan suci berikut ini. Inilah Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara dan saudariku, pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, pernahkah kita merasakan
merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi lelah dalam hati. Lelah menghadapi masalah yang seolah tidak ada ujungnya. Atau lelah berjuang sendirian. Lelah berharap, tapi kenyataan tidak berubah. Kadang kita tersenyum di luar, tetapi di dalam hati kita menangis. Dan justru kepada kita yang seperti itu, Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Bukan berarti bereskan dulu hidupmu baru datang. Bukan jadilah sempurna dulu baru mendekat. Tetapi datanglah apa adanya. Sebab Yesus tidak menunggu kita kuat. Ia mengundang kita justru saat kita lemah. Saudara-saudariku pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pria yang setiap hari memikul 2 ember air di pundaknya. Ember itu diikat pada sebatang kayu panjang. Salah satu ember itu sempurna, tidak bocor. Tetapi ember yang satu lagi retak, sehingga airnya selalu berkurang setengah sebelum sampai tujuan. Ember yang retak itu

Ternyata selama ini air yang menetes dari ember yang retak itu memberikan kehidupan, menyirami benih-benih bunga di sepanjang jalan. Dan bunga-bunga itu menjadi indah, memberi sukacita bagi banyak orang. Sama saudaraku terkasih, apa yang kita anggap sebagai kelemahan, tetapi justru di tangan Tuhan bisa menjadi berkat. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang." Kuk adalah alat untuk memikul beban. Artinya, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa beban. Tetapi Ia menjanjikan kita tidak memikulnya sendirian. Ya, seringkali kita lelah. Bukan karena bebannya terlalu berat, tetapi karena kita memikulnya sendiri. Kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Kita terlalu gengsi untuk berserah. Kita terlalu takut untuk dianggap lemah. Padahal, iman bukan tentang menjadi kuat sendirian. Iman adalah tentang berani percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Sama saudara dan saudariku, pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, coba tanyakan dalam hati kita masing-masing, beban apa yang sedang saya pikul hari ini? Kepada siapa selama ini saya bersandar? Sudahkah saya sungguh datang kepada Tuhan? Atau hanya sibuk dengan kekhawatiran saya? Sama saudaraku, Yesus tidak mengambil semua masalah kita secara ajaib, tetapi Ia memberi kita kekuatan, penghiburan, dan damai. Dan damai itu seringkali jauh lebih kita butuhkan daripada solusi instan. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, jika hari ini hati Anda lelah, jangan lari, jangan menyerah, jangan menutup diri. Datanglah kepada Tuhan dalam doa yang sederhana, dalam keheningan, dalam kejujuran. Katakan saja, "Tuhan, aku lelah, tetapi aku percaya Engkau ada." Dan percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat mengetuk hati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu mengundang kami untuk datang kepada-Mu. Saat kami lelah, Engkau menguatkan. Saat kami jatuh, Engkau mengangkat.

saat kami merasa sendiri, Engkau selalu hadir. Ajarlah kami untuk selalu berserah, untuk percaya, dan untuk berjalan bersamamu setiap hari. Berkatilah saudara-saudari kami, para pendengar setia Pro 1 RRI ND, di mana saja mereka berada. Kuatkan mereka dalam setiap pergumulan hidup. Semoga damai-Mu tinggal dalam hati kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih. Demikianlah mimbar agama Katolik malam ini. Tuhan memberkati.

dapur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rosa pikir setelah semester ini, Rosa mau cuti saja. Rosa mau kerja di pabrik di depan itu. Rosa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rosa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidur nyenyak.

Patrikal singkat dari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa

Bagaimana pertanian bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim? Mengurangi emisi dan menjadi lebih tangguh memang mungkin dilakukan. Namun hal ini seringkali memerlukan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang besar. Ada beberapa strategi utama. Pertama, gunakan air secara lebih efisien dan efektif, beralih ke tanaman yang tidak haus, seperti jagung atau kacang-kacangan. Meningkatkan kesehatan tanah karena peningkatan karbon organik di dalam tanah membantu menahan air dengan lebih baik dan memungkinkan tanaman mengakses air dengan lebih mudah sehingga meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan.

Lawa ite manggerai atado, ite atau manggerai asi gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho o, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening ite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi neka hemong asi ga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Kanceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100,5 FM program Bahasa 1 bersama Florata Malam. Untuk kesempatan malam hari ini, saya Lely Kara dan juga rekan saya Rian Valenkerado sebagai operator studio menemani Anda untuk program acara Bincang, maksud kami Komunitas Bicara, untuk kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, berbicara tentang alam bukan hanya soal menikmati keindahannya, tetapi juga bagaimana menjaga dan juga merawatnya untuk masa depan. Di tengah berbagai persoalan lingkungan saat ini, kehadiran komunitas anak muda yang peduli terhadap alam tentu menjadi hal yang positif dan juga menginspirasi. Mulai dari kegiatan mendaki gunung, aksi tanam bakau, hingga latihan vertical rescue, semuanya menjadi bentuk nyata kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan juga kemanusiaan. Dan malam ini kita akan berbincang dengan komunitas Gema Putra Putri Lembata atau Gempita dengan topik menjaga alam, menjaga masa depan. Saya sapa dulu nih kakak-kakak saya yang sudah di layanan telepon ya, sudah bergabung di layanan telepon. Ada kakak Andre dan juga teman-teman. Kak Andre, selamat malam.
2: Dilakukan, dan ini Bu Meta khusus di smart fashion gitu ya. Dan juga kalau saya lihat,
1: Oke, suaranya ini agak kurang jelas nih. Boleh sekali lagi selamat malam.
3: Selamat malam kakak.
1: Oke, boleh diperkenalkan dulu ini suaranya, siapa-siapa pemilik suara ini?
3: Oke, baik kakak Lely, di sini kami ada bertiga. Ada Ketua Gempita, Sekretaris, dan juga saya sebagai bidang organisasian. Ketua, mungkin Abang Ketua bisa memperkenalkan diri dulu.
1: Iya.
4: Halo, selamat malam.
1: Malam baik kakak.
4: Nona Lely.
1: Iya.
4: Ini Ketua Gempita, saya Paulus Ido.
1: Kakak Paulus, panggilannya sapaannya ini Kak Paulus?
4: Biasa disapa Paul.
1: Oh ya, Kakak Paul. Oke, terima kasih Kakak Paul sudah bersedia hadir. Ini Ketua Gempita ya. Kemudian siapa lagi nih?
5: Oke, Kakak Lely, ini dengan saya Tinus Huar sebagai sekretaris.
1: Oke, sapaannya?
5: Tinus.
1: Oke, Kakak Tinus, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Next ada siapa lagi?
3: Oke, dan saya Andre sebagai bidang keorganisasian di Gempita.
1: Keorganisasian. Oke, mantap sekali nih, bertiga kompak sekali nih suaranya, jadi harmonis begitu ya. Ada suara satu, ya, suara dua, dan suara tiga. Oke deh, kita malam ini di program acara Komunitas Bicara ya, kakak-kakak ya, Kakak Paul, Kakak Tinus, dan juga Kakak Andre. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI. Saya mau tahu nih, bagaimana ceritanya Komunitas Gempita ini dibentuk, itu sejak kapan? Terus ceritanya ini bagaimana nih, Kakak Andre, Kakak Tinus, dan Kakak Paul disatukan dalam Gempita begitu?
3: Oke, mungkin dari Pak Sekretaris nih, ini salah satu pendiri dengan ketuan salah satu pendiri, jadi mungkin mereka bisa bercerita dulu kak.
1: Oke, silakan Kakak Paul.
5: Ini dengan Kakak Tinus.
1: Oh, Kakak Tinus, sekretaris ya. Oke, silakan Kakak Tinus.
5: Oke, baik. Sebenarnya cikal bakal nama Gempita itu sudah muncul dari 2008. waktu kebangkitan 100 tahun kebangkitan nasional.
3: 20 Mei.
5: Tanggal 20 Mei di Lembata tuh teman-teman Pak Ketua dengan teman-teman Pramuka dan beberapa teman-teman yang hobi mendaki, mereka melakukan kegiatan.
1: Okay.
5: Pendakian waktu itu untuk 100 tahun kebangkitan nasional.
3: Nah, pulang kuliah kan?
5: Ya, di tahun berikutnya di tahun 2009 saya juga bawa, saya punya teman-teman sendiri yang beda kelompok dengan kelompok Pak Ketua, melakukan pendakian juga. Tapi waktu itu kami bikin pendakian saja. Gitu. Okay. Terus ada rasa kangen lah, karena dulu pernah sekolah di luar, terus ikut kegiatan mapalat, kegiatan-kegiatan pecinta alam di luar. Pengen juga nih kalau misalnya di Lembata ada komunitas atau organisasi serupa. Gitu.
1: Okay.
5: Jadi, nah, di tahun 2010 barulah saya dengan kelompok saya dan Pak Ketua dengan kelompoknya ketemu.
1: Oh iya, bertemu. Bertemunya di mana ini?
5: Ya. Bertemunya di apa ya?
1: Di puncak ya?
5: Bukan, bertemunya justru bertemunya di gereja karena.
1: Oh, di gereja.
5: Iya. Bertemunya pas lagi kegiatan gereja ketemu, kenal-kenalan dan ternyata satu hobi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi memang awalnya itu tidak diduga kalau memang satu hobi begitu ya, karena pendakian itu di 2008 dan 2009 ya, satu tahun ya, yang tidak bertemu di puncak ya.
5: Kelompoknya masing-masing, kelompoknya Pak Ketua sendiri, saya kelompok sendiri begitu.
1: Oke. Okay. Baik,
5: nah,
1: jadi
5: terus setelah 2010 kami sepakat bahwa namanya pakai nama Gempita. Tanggal ulang tahunnya tetap pakai tanggal 20 Mei.
3: 2008.
5: Terus 2008, terus tanggal 20 Mei 2010 kami mendaki gunung lagi dan mengukuhkan nama organisasi itu begitu.
1: Okay, jadi ini menarik begitu ya, bertemu di gereja, punya hobi yang sama, akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah komunitas yang namanya Gempita, Gema Putra Putri Lembata. Nah, ini saya juga penasaran nih dengan masing-masing punya grup ini, apakah masih hidup sampai dengan saat ini, maksudnya masih aktif dengan kelompoknya masing-masing?
5: Ya enggak, kelompoknya udah bubar dan
1: sudah
5: melebur jadi Gempita ya.
1: Oh iya, jadi dua kelompok itu melebur jadi Gempita.
5: Iya benar.
1: Gema Putra dan Putri Lembata. Oke, ini kenapa memilih nama Gempita, Gema Putra Putri Lembata? Pasti punya arti ya, silakan.
5: Mungkin yang lebih tahu tuh Pak Ketua karena cikal bakalnya itu ada di dia gitu.
1: Oh iya, Pak Ketua yang memilih Gempita ini. Kenapa Pak Ketua memilih nama ini? Pasti punya arti, punya filosofi begitu Pak Ketua, silakan.
4: Nama Gempita sengaja kami jadikan nama besar untuk menyatukan hobi teman-teman. Dengan nama Gempita itu sebenarnya Gema Putra Putri Lembata itu, Gempita. Gema itu artinya suara, semangat jiwa anak muda yang ada di Pulau Lembata dan sekitarnya.
1: Okay.
4: Jadi sengaja kita gaungkan nama Gempita itu dengan tidak melihat ciri khasnya bahwa biasanya teman-teman yang hobi ke alam bebas biasanya nama organisasinya itu kan lebih ke nama alam,
1: Gaharu gitu ya, Pilus ya.
4: Tapi kita memilih nama Gempita karena kita ingin
3: suara anak-anak
4: menyatukan teman-teman yang punya salah satunya hobi yang sama, terus mungkin di dalamnya itu ada yang punya kreativitas yang berbeda, yang unik. Tapi kita gabung di, kita bisa sama-sama kolaborasi di dalam organisasi. Jadi kita kasih nama Gempita.
1: Okay.
4: Begitu saja.
1: Siap. Nah, ini awal terbentuk berapa banyak anggota dan sampai dengan sekarang apakah bertambah atau tetap bertahan dengan posisi yang ada begitu?
3: Awal terbentuknya Gempita dari 2010 itu ada 8 orang. Terus dalam perjalanan ini karena kita hanya komunitas hobi, jadi penerimaan anggotanya itu tidak dilakukan setiap tahun, Kakak.
1: Oh, begitu.
3: Kami ketika melihat bahwa kebutuhan organisasi untuk penambahan anggota, baru kami membuka kesempatan untuk teman-teman di sekitaran Kota Loleba dan Lembata pada umumnya untuk bisa mendaftar. Dan saat ini Gempita sudah punya 3 angkatan. Dan jumlah total semua anggota itu sudah 24 orang saat
1: 24
3: ini.
1: Orang saat ini ya. Semuanya aktif begitu ya.
3: Belum bilang semuanya aktif juga. Sekarang bisa tinggal belasan saja yang aktif. Dan karena yang lain sudah pindah, tidak lagi di Lembata, sudah
2: merantau.
3: Ada yang ya merantau, ada yang pergi pindah
2: domisili.
3: Jadi tinggal kami belasan orang saja yang masih ada di sini, dan ketika ada kegiatan berarti kami bisa saling kumpul.
1: Oke, baik. Kegiatan, bicara soal kegiatan. Kegiatan-kegiatan apa saja nih yang pernah dilakukan oleh teman-teman di Gempita dan kegiatan rutinan itu apa saja begitu, Kakak? Supaya komunitas ini tetap hidup, tetap jalan begitu ya, dan makin banyak orang mengenal begitu untuk komunitas Gempita ini.
3: Oke, baik, Kak. Kalau kegiatan rutin Gempita itu ya karena komunitasnya pencinta alam, jadi kegiatan lebih ke jelajah alam, baik itu mendaki gunung atau susur pantai, atau juga kita susur kali. Kegiatannya juga tidak sekedar kita pergi mendaki gunung, tapi ada sesuatu yang kami lakukan di sana. Ada riset yang kami lakukan, ada pengumpulan data, dan itu berguna untuk selain untuk organisasi juga untuk Lembata pada umumnya. Ketika ada orang-orang dari luar yang membutuhkan data terkait dengan gunung atau flora fauna ada di Lembata itu kami punya data terkait itu.
1: Oh iya, jadi keren sekali ini ya. Jalan tidak asal jalan, pendakian dilakukan tidak asal pendakian ya, tetapi riset-riset ini dilakukan, data-data dikumpulkan begitu ya. Sepanjang berdiri sampai dengan saat ini ya, dari 2010, 20 Mei 2010 sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 16 tahun begitu ya berdiri nih. Nah, ini data-data apa saja yang sudah dikumpulkan dan lokasi mana saja nih yang sudah dikunjungi oleh teman-teman begitu, didaki oleh teman-teman begitu?
3: Kalau di Lembata nih rata-rata
2: semua
3: gunung di Lembata itu sudah kami sudah daki, sudah ada jalur-jalur yang juga terkadang itu jalur itu menjadi jalur dari kami, rekomendasi dari kami. Kami buka jalur karena kebetulan kami sendiri punya peta topografi di Lembata secara umum itu untuk satu pulau Lembata itu kami punya. Jadi peta itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan kegiatan pendakian. Jadi tidak hanya mengikuti jalur yang sudah ada, kami juga membuka jalur alternatif yang itu bisa membantu untuk pendaki lain atau masyarakat ketika melakukan pendakian ke gunung.
1: Ada berapa banyak gunung yang sudah didaki?
3: Di Lembata ini yang gunung di atas ketinggian 1000 itu ada 4. Mulai dari Gunung Mingar itu dia di ketinggian 1032 meter di atas permukaan laut. Terus ada Gunung Ileverung, itu juga gunung api. Dia juga ketinggiannya 1084 meter di atas permukaan laut. Terus ada Gunung Labalekan, itu menjadi atapnya Pulau Lembata, itu dia ketinggian 1600. Terus ada Gunung Uyelewun, itu dia di ketinggian 1500. Terus yang gunung yang saat ini sedang aktif-aktifnya di Lembata itu ada Gunung Ileape.
1: Oh iya.
3: gunung api yang sedang aktif itu Ilape, itu di ketinggian 1400-an.
1: Oke, jadi rata-rata ini gunung berapi semua ini ya di Lembata ya. Oke.
3: Seperti itu kan.
1: Dari beberapa gunung tadi yang disebutkan begitu ya untuk dilakukan pendakian oleh teman-teman Gembita ini, mana yang menurut teman-teman itu paling sulit untuk didaki dan apa tantangan yang terberat dihadapi oleh teman-teman saat itu?
3: Rata-rata dari 5 gunung ini semua punya karakter dengan tipe masing-masing, kakak. Di mana ada 4 gunung itu gunung api, yang ada yang tipenya aktif, terus ada yang sudah tipe B yang masih ada bekasnya, terus ada tipe C yang sudah tidak ada bekas lagi tapi dulunya punya sejarah gunung api. Itu rata-rata di puncaknya itu sudah terbuka semua. Dia tidak tertutup. Sedangkan di yang Gunung Mingar ini dia vegetasinya vegetasi rapat. Nah, ini punya cerita, kami punya cerita di Gunung Mingar ini yang waktu itu kegiatan 2023. Ya, sekitar 2023. Kami melakukan
5: enggak baru-baru kan 2024 kamu mendaki
3: 2024. Ya, 2024 itu kami ekspedisi bikin kegiatan dari naik dari desa A terus turunnya di desa B.
5: Musim hujan.
3: Dan saat kegiatan musim hujan kan. Nah, di situ dengan persiapan yang untuk aktif. Jadi kegiatan pendakian gunung itu kami buat ada yang kegiatan pada musim kering, terus ada kegiatan yang dilakukan pada musim hujan. Nah, ini perbedaannya itu di persiapan logistik dan kebutuhan-kebutuhan pendakiannya. Jadi tidak untuk pendakian gunung tuh kita bedakan untuk kegiatan pada saat musim kering dan ada kegiatan yang dilakukan pada saat musim hujan. Nah, di Gunung Mingar ini ya ceritanya kami mengalami badai di gunung itu.
1: Oh iya.
3: Ya, karena badai saat itu dilakukan kegiatan bukan hanya untuk anggota Gembita, tapi kami juga mengajak untuk teman-teman di luar komunitas yang mau ikut terlibat. Nah, ini punya cerita serunya karena badai itu dan beberapa hal faktor X yang terjadi yang menyebabkan akhirnya kami dari 2 hari 1 malam itu jadinya 3 hari 2 malam.
1: Karena ada badai dan, tadi begitu ya?
3: Ya, badai terus kami buka jalur waktu itu, buka jalur baru, sempat ada mengalami kehilangan kontak di atas, nanti akhirnya harus buka peta, buka lihat kompas lagi untuk mendapatkan jalurnya dulu. Setelah itu dengan logistik yang kami punya waktu itu hanya untuk 2 hari 1 malam, akhirnya kami melakukan survival, kakak. Ada aktivitas-aktivitas tambahan yang kami lakukan untuk bertahan hidup. Akhirnya kami bisa tiba di hari ketiga. Ya, hari ketiga itu di desa Mingar. Itu sudah di jam, kami tiba di jam 5 subuh. Sudah melenceng dari prediksi awal yang hanya 2 hari 1 malam. Jadi memang berkegiatan di alam bebas, kita juga harus mempersiapkan terkait dengan faktor-faktor is, rencana A, tidak hanya rencana A, dan rencana B, dan rencana C. Karena faktor-faktor is di alam itu kita tidak pernah tahu.
1: Berarti seperti hal itu, yang ya paling berat itu karena cuaca yang buruk begitu ya,
3: Kak.
1: Nah, saat menghadapi jalur yang berat dengan cuaca tadi seperti yang kakak ceritakan ini, bagaimana cara kakak dan juga teman-teman ini untuk bisa tetap bertahan begitu ya di puncak gunung itu, di daerah pendakian seperti itu, seperti apa nih kakak? Cara kakak dan teman-teman untuk bertahan.
5: Baik, saya tambahkan kalau untuk bertahan itu yang pasti adalah kita harus pulang dengan selamat.
3: Tujuan
5: utamanya itu gitu.
1: Ya,
5: jadi bukan hanya satu orang, tapi kita semua pergi sama-sama.
1: Ya. Pulang juga sama-sama ya.
5: Nah, dalam kondisi itu memang kadang-kadang pikiran-pikiran bisa terpengaruh dalam situasi-situasi emosional atau seperti apa. Itu bisa bikin orientasi kita yang tadi fokus mungkin jadi tidak fokus kembali gitu. Nah, itu memang dibutuhkan teman-teman, kita punya satu pemikiran yang sama supaya masalah itu bisa kita selesaikan. Nah, selama ini untungnya karena kami sudah sering berkegiatan bersama, jadi kami sudah sering mengerti bahwa hal ini tidak bisa dilakukan dengan emosional, jadi harus dilakukan dengan pikiran yang tenang gitu, Kak.
1: Jadi tetap tenang, jadi, walaupun cuaca dan badai seperti apapun begitu ya, Kakak ya?
5: Ya, jadi memang kita ada kendala waktu itu, tapi karena kita mulai selesaikan masalah satu-satu, terus kita lihat lagi peta seperti apa. Itu bisa kita punya patokan, oh ini perkiraan jalur yang harus kita tempuh ini sebelah mana. Nah, itu yang akhirnya menjadi solusi sampai kita kembali begitu, Kak.
1: Oke, baik.
6: Biasanya tidak mudah sih.
1: Oke. Nah, Gempita ini kan Gema putra dan putri. Apakah cukup banyak perempuan yang bergabung dalam komunitas tersebut melakukan pendakian bersama begitu?
5: Di tiap angkatan tuh ada satu pendakian atau dua begitu. Pasti ada.
6: Dalam putih.
5: Dan biasanya perempuan itu menjadi perempuan yang paling tangguh di angkatannya.
1: Karena bertahan begitu ya.
5: Ya, karena bertahan dan dia paling cantik sendiri di angkatannya.
1: Karena paling banyak cowok-cowok begitu ya, Kakak.
6: Ya. Kita melakukan apa? Buka pendaftaran untuk kegiatan pendakian itu. Uh-huh. Yang teman-teman di luar kita juga banyak yang perempuan yang mendaftar untuk terlibat.
1: Tapi itu apakah diseleksi dulu?
6: Ya, pastinya Kakak, ada standar-standar pendakian yang kami berikan ke mereka. Jadi dibuka pendaftaran itu biasanya tidak H-2 atau nanti kita sudah buka 1-2 minggu sebelumnya. Dengan tujuan mereka ini kita bisa data, terus kita briefing dulu, kumpulkan mereka, kita briefing kebutuhan apa saja yang harus mereka persiapkan. Kita punya ada list kebutuhan untuk pendakian dan itu harus mereka penuhi. Nah, sampai hari H ketika mau pendakian, ketika dikumpulkan semua itu kita periksa kembali perlengkapan yang mereka bawa.
1: Ya,
6: sehingga betul-betul ketika kita jalan, jangan sampai ada satu orang yang bisa menyebabkan kondisi apa kondisi darurat untuk semua teman-teman yang lain.
1: Jadi dicek dulu ya, karena anggota baru ini harus dipastikan bahwa semua yang dibutuhkan itu dibawa begitu ya, sehingga tidak menyusahkan teman-teman yang lain. Nah, kakak-kakak, biasanya sebelum pendakian itu apa yang harus dipersiapkan oleh seluruh anggota komunitas? Tidak hanya untuk anggota baru ya, tetapi ini berlaku untuk semua anggota. Itu apa saja yang harus dipersiapkan? Dan biasanya itu persiapan dilakukan ataupun tujuan pendakian itu ditetapkan bersama berapa hari sebelum dilakukan, sebelum eksekusi begitu, kakak?
6: Iya, kalau untuk persiapan yang perlu dilakukan baik secara pribadi atau tim itu, memang pertama tuh kita harus mempersiapkan.

0: Dan juga karena di sini gunung-gunung yang ada di Lembata ini rata-rata tidak punya mata air, jadi yang perlu kita bawa dari start sampai dengan pulang itu adalah air. Kebutuhan air ini yang juga kita sesuaikan, sehingga beban yang dibawa di dalam carrier-nya kita, di dalam tasnya kita itu tidak memberatkan kita, yang sampai pergi bawa akhirnya menjadi overload.
1: Ya, susah juga mendaki ya kalau terlalu banyak.
0: Itu sudah terlalu banyak bawaannya.
1: Bekal juga yang dibawa.
0: Ada manajemen yang harus kita lakukan, ada manajemen perjalanan istilahnya.
1: Oke. Jadi ini memang perlu dipersiapkan dengan matang dan dengan baik oleh teman-teman semua ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, silakan Kakak dilanjutkan.
0: Iya. Gini Kakak, apa saat ini kan kegiatan pendakian gunung itu kan lagi rame-ramenya. Orang anak kaum muda sekarang, generasi sekarang memang menjadi salah satu daya tarik itu adalah mendaki gunung. Mereka tanpa ada informasi apa yang detail terkait gunung yang akan mereka daki, berapa lama, kebutuhan apa saja, mereka ketika diajak mereka langsung pergi begitu saja tanpa melakukan persiapan-persiapan yang matang. Itu juga yang saat ini apa menjadi ya, PR bagi kami di komunitas, untuk kami selalu sharing dan berbagi ini kepada di media sosialnya kami, juga dengan apa teman-teman yang mau melakukan pendakian. Nah, juga terakhir kemarin kan ada kasus kejadian di Dupono kan Kakak, yang erupsi itu dan menyebabkan ada, itu juga menjadi perhatian kami di komunitas untuk bisa men-sharing, karena ada SOP-SOP di dalam pendakian itu yang harus kita hati bersama.
1: Oke. Baik Kakak, ini menarik sekali ya, banyak informasi yang kami dapatkan dari komunitas Gempita ini. Nah, Kakak-kakak, selama pendakian dan ketika sampai di puncak ini biasanya apa saja kegiatan yang dilakukan di sana?
0: Kalau yang dilakukan dari awal dari titik start sampai dengan di puncak itu, di dalam perjalanan itu juga kita sudah mulai melakukan apa nih pendataan. Biasanya kita melihat kalau masih melewati perkebunan, itu berarti apa saja yang jalur yang kita lewat tuh apa saja yang ada di situ yang bisa kita lihat di situ untuk kita data. Terus sudah memasuki kawasan hutan, di situ apa saja yang bisa terlihat di situ kita data kan. Pohon-pohon apa saja yang ada di situ, terus tanaman-tanaman apa yang bisa kita temukan di situ, itu menjadi datanya kami. Terus sampai di puncak, itu kami memastikan soal juga terkait jalur yang kita lewati ini apakah juga baik untuk pemula, ataukah ini hanya khusus untuk mereka yang sudah sering berkegiatan di alam bebas. Itu juga kita pastikan ketika di jalur pendakian itu. Terus ketika kita sampai di puncak, yang kita lakukan adalah kita melihat kondisi di puncak itu apakah dia terbuka ataukah masih ada dengan pohon-pohon, apa saja bisa kita data di situ, kita lakukan pendataan. Biasanya di puncak-puncak gunung itu kita temukan ada titik triangulasi, Kakak.
1: Apa itu?
0: Yang menandakan ketinggian gunung. Ya, itu patok yang dilakukan oleh tim dari pemetan. Pemetan itu sudah Bakuh Surtanal kalau tidak salah dia punya. Itu sudah sejak dulu mereka lakukan, dan di semua puncak-puncak gunung itu ada titik-titik itu, titik triangulasinya itu yang menandakan ketinggian gunung itu.
1: Baik, hasil dari semua yang didata selama dalam pendakian kemudian sampai di puncak. Nah, ini untuk apa data-data tersebut? Bagaimana cara teman-teman untuk men-share itu?
2: Saya tambahkan sedikit ya, kalau sebenarnya data itu yang pertama adalah buat kami. Buat arsip dan buat belajar, Kakak.
1: Oh iya.
2: Ya, itu yang pertama. Kenapa buat belajar? Jadi kalau misalnya ada angkatan baru, kita bisa share ilmunya, bisa berikan ilmunya ke mereka. Terus waktu mereka akhirnya mendaki ke tempat yang sama, kira-kira mereka punya gambaran. Oh, kemarin itu data-data yang kita punya itu sudah seperti ini.

0: kalau misalnya ada tambahan atau ada perubahan, misalnya perubahan jalur, atau kalau misalnya ada kebakaran di hutan, di gunung, atau ada apa, itu kita bisa punya data terbaru dalam kondisi gunung seperti apa begitu. Ya. Terus kalau misalnya ada kejadian di gunung itu, kebetulan di Lembata itu gunung-gunungnya salah satu daya tarik wisata. Banyak orang-orang dari luar yang sampai hari ini mendaki gitu. Nah, itu juga bisa menjadi data kalau misalnya ada kejadian luar biasa, misalnya ada orang hilang atau apa, itu kita punya data awal kalau misalnya kita mau melakukan penyelamatan atau seperti apa gitu.
1: Oke. Jadi data ini untuk kebutuhan pribadi begitu ya, oleh teman-teman ya, dalam
0: pribadi.
1: Dalam komunitas. Nah, Kakak, kita tadi dari tadi sudah banyak bicara tentang pendakian gunung gitu. Ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Gembita. Nah, kegiatan lainnya apa nih untuk menjaga alam gitu, kakak-kakak? Karena kakak-kakak mereka ini kan adalah komunitas pencinta alam gitu ya. Nah, kegiatan lainnya seperti apa nih, kakak?
0: Kebetulan kami juga terlibat misalnya di kegiatan menjaga habitat penyu, terus ada penanaman bakau kalau misalnya kegiatan dengan teman-teman dalam tingkat kabupaten dengan BPBD, kegiatan aktivitas pungut sampah. Pokoknya apapun yang itu biasa kami terlibat. Organisasi juga biasanya dalam tahun-tahun tertentu kita juga buat kegiatan sosial juga skala organisasi yang kita mengundang teman-teman komunitas lain gitu.
2: Juga terakhir kemarin 2021 saat Seroja itu juga Gempita berperan aktif dalam kegiatan apa evakuasi dan SAR waktu itu.
1: Oh iya. Oke, jadi ini cukup banyak begitu ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman sepanjang 16 tahun begitu ya, dari terbentuk awalnya 2010 sampai dengan saat ini 2026. Nah, menurut teman-teman Gempita nih, bagaimana kepedulian dari generasi muda terhadap lingkungan saat ini?
2: Nah, ini menarik nih, kakak. Terkait kepedulian kaum muda nih ya. Kalau istilah kami di komunitas itu adalah bumi ini hanya dititipkan untuk kita, alam ini hanya dititipkan untuk kita untuk generasi berikutnya. Jadi wajib, itu menjadi hukum wajib bahwa kita harus menjaganya. Khususnya dari sampah, terus kita harus melakukan rebusasi atau penanaman kembali. Itu penting sekali. Untuk generasi saat ini itu juga harus menjadi catatan penting bagi mereka. Tidak hanya sekedar kita menikmati alamnya, tapi juga kita harus belajar untuk bisa menjaga dan melestarikannya. Untuk ya, bukan untuk kita saja, tapi juga untuk keberlangsungan kehidupan. Karena saat ini kan isu terkait dengan perubahan iklim ini kan lagi marak, lagi menjadi isu yang sangat sensitif kan, kakak? Nah, ini juga generasi muda itu harus tahu ini untuk menjadi bekal, untuk menjadi apa ya, kita harus menjadi agen. Orang muda harus menjadi agen untuk, kalau bukan saat ini yang kita lakukan untuk menjaga alam, bagaimana untuk generasi berikutnya?
1: Nah, untuk generasi-generasi muda ini apakah cukup peka begitu? Cukup banyakkah komunitas-komunitas yang begitu peduli dengan alam, menjaga alam seperti kakak-kakak mereka yang ada di Lembata begitu?
0: Kebetulan salah satu di Lembata itu komunitas itu bertumbuh macam jamur di musim hujan loh.
1: Cukup banyak ya?
0: Ya banyak gitu. Nah, kalau karena komunitas itu juga kita sering kegiatan bareng. Kegiatan misalnya kayak pungut sampah apa segala macam yang terkait dengan kebencanaan atau perubahan iklim, nah itu juga salah satu apa ya namanya sharing pengetahuan lah untuk adik-adik mereka. apa sih sebenarnya yang lebih penting adalah kesadaran pribadi sih. Kan banyak nih anak-anak sekarang yang pergi jalan-jalan, lihat tempat bagus gitu. Tapi tanpa sadar dia juga menjadi penyumbang masalah kerusakan itu sendiri, misalnya buang sampah sembarangan. Mm-hmm. Atau misalnya paling kecil misalnya karena merokok terus lempar puntungnya kayak gitu. Yeah. Nah itu yang apa ya, kalau kami di Gempit ya, itu kalau misalnya kami lagi kegiatan apapun, mm-hmm. karena kegiatan kami kan bukan hanya di gunung, ada di laut, ada di sungai, itu biasanya kalau kami punya sampah, mm-hmm. sampah yang pertama kali itu apa, tempat sampah pertama kali adalah kantong celana kami. Ya, itu wajib gitu. Dan itu rata-rata karena sudah terbiasa, teman-teman sudah terbiasa, itu kita akan lihat waktu mereka sudah sampai di tempat pulang, hmm. itu mereka yang dikeluarin pertama adalah sampahnya. Dari kantong-kantong sampah, dari kantong-kantong celananya atau kantong-kantong bajunya itu.
1: Oke, jadi dilarang membuang sampah dimanapun begitu ya.
0: Ya, kan
1: boleh di kantong
0: kita
1: celana.
0: harus mulai dari diri sendiri itu, Kakak. Jadi ya, tidak betul. Perlu kita benar. Mm-hmm. Jadi rata-rata kami kalau jangan lupa sampahnya. Mm-hmm. Termasuk orang yang ngerokok. Kalau ngerokok, kalau misalnya dia bukan rokok kretek, dia wajib simpan dia punya puntung rokoknya.
1: Oh, gitu. Tapi dimatikan dulu ya.
0: Terserah dia mematikan juga enggak apa-apa.
1: Oke deh. Baik, luar biasa sekali nih teman-teman Gempita ya. Banyak sekali cerita yang dibagikan di kesempatan malam hari ini. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan dan juga harapan dari teman-teman di komunitas Gempita untuk generasi muda dan juga masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga alam dan juga lingkungan kita? Silahkan kakak-kakak.
0: Kalau dari saya, mudah aja. Uh-uh. Saat kita pergi ke tempat bermain kita, jangan lupa kalau ada orang yang juga punya hak yang sama untuk tempat bermain yang sama begitu. Jadi jangan lupa sampahmu dan jaga lingkunganmu.
1: Oke.
2: Next. Oke, saya tambahkan sedikit harapan untuk generasi muda. Dengan melihat situasi kembangan zaman sekarang, maka lebih baik berpetualang dengan berbekal banyak pengetahuan, sehingga kita dapat meminimalisir kejadian-kejadian atau risiko-risiko di alam bebas. Mungkin itu saja.
1: Okay.
0: Dan dari saya,
1: iya, silakan.
2: Bumi ini punya kita bersama ya, tidak hanya untuk generasi tua atau generasi muda, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Jadi marilah kita sama-sama dengan slogan kita jaga bumi, bumi jaga kita.
1: Oke, jadi sama-sama menjaga. Oke, terima kasih teman-teman Gempita. Sukses untuk planning kedepannya untuk pendakian. Ini rencana beberapa pekan ke depan ini, adakah rencana akan pendakian atau penanaman pohon atau seperti apa nih kakak?
2: Kalau di rencana 2026 ini, mm-mm, kami kedepannya belum memulai ada kegiatan secara komunitas, itu belum ada.
1: Oh, belum ada.
2: Kami mau melakukan ini mulai dengan kegiatan apa, ulang tahun ini Gempita di tanggal 20 ini. Mm-hmm. Rencana untuk mengajak komunitas untuk ya saat ini apa, isu terkait dengan pendakian gunung api ini kan terakhir di Dukono ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi kami mau mengajak komunitas teman-teman di sini untuk kami berdiskusi terkait itu, buka ruang diskusi untuk bagaimana kita membuat apa, satu standar bersama terkait dengan pendakian gunung api. Terus di komunitas saat ini juga kami sedang merencanakan membuat papan apa untuk panjat yang rencana, karena di Lembata ini belum ada papan panjat. Jadi kami berencana membuat satu papan panjat di base camp kami. Dan ini nantinya akan dibuka untuk umum dan dibuka untuk mulai dari anak-anak pelajar tingkat SD atau SMP untuk mereka juga mulai bisa belajar bagaimana tentang kegiatan vertical rescue, vertical rescue. Itu yang sedang kami persiapkan dalam tahun ini dan kami berharap minta doanya dari kita semua untuk mudah-mudahan dah tahun 2006 ini kami bisa menyelesaikan papan panjat ini sehingga di Lembata sudah ada papan panjat dan bisa dimanfaatkan oleh semua apa orang yang punya hobi di kegiatan aktivitas vertikal. Begitu kakak.
1: Oke deh, tersisa 7 hari begitu ya, akan jelang di tanggal 20 Mei merayakan ulang tahun. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini berjalan lancar kakak-kakak ya. Tetap amin, jaya, amin. Gempita. Oke, jaga bumi, jaga bumi, jaga kita, biar bumi jaga kita begitu ya kakak ya. Oke, terima kasih. Kita jaga bumi, bumi jaga kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Gempita. Salam untuk semua teman-teman yang tidak sempat hadir juga untuk ngobrol bersama RRI di kesempatan malam hari ini. Salam dari Andi Kota Pancasila ke Lembata. Terima kasih.
2: Selamat juga kakak. Terima kasih untuk RRI Ende yang masih terus
3: selalu
2: mengajak RRI Gempita Ende untuk berbagi.
1: Siap.
2: Sukses terus untuk RRI Ende.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak. Malam baik.
1: Malam baik kakak.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewati

0: Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan juga berkelanjutan.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Indonesia keluaran tahun 80-an sampai dengan 90-an. Ada beberapa lagu yang sudah saya posisikan di sini. Ada Utha Likumahua, Esok Kan Masih Ada. Kemudian Ratih Purwasih, Mungkinkah Ini Nasibku. Meriam Belina, Walau Hati Menangis. Terus ada Pance Pondak dengan Ku Cari Jalan Terbaik. Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu. Lalu masih ada lagu-lagu lainnya, Sentuhan Cinta dari Krisye featuring Hetty Koes Endang. Oke, yang kirim lagu spesial untuk orang-orang terkasih, orang-orang tersayang, orang-orang yang selalu ada di hati Anda, silahkan. Saya buka kesempatan di 0821-4451-1957 dan di WhatsApp 0821-3878-8786. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memurid buat lagu Ibu Lely Sarah.
0: Iya, Bapak Maksi yang ada di Dona ya, Bapak ya.
1: Kita ada di Gila 3.
0: Salah, saya yang Gila 2, bukan Gila 3.
1: Gila 2 ya.
0: Oke, Bapak mau lagu yang mana nih, Bapak?
1: Kalau misalnya di request bisa, Kak Ibu?
0: Boleh. Mau lagu apa?
1: Request 10, judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu.
0: Kisah Sedih di Hari Minggu. Ini baru hari Selasa, Bapak.
1: Ya, sekitar 2 hari lalu.
0: Masih jauh ke depan ini nih. Oke deh, Kisah Sedih di Hari Minggu untuk siapa, Bapak?
1: Aku diri dipamerkan di balik kaca. Kalau film di bulan awal. Katanya Tuhan Hoce dan Ekspere. Aku berpura dari ya. Aku keluar. Saya perlu dijalan banyak-banyak di belakang masih hantir ini.
0: Oke deh, siap. Terima kasih. Selamat malam kembali untuk Bapak Maksi yang ada di KM, yang ada di Dona ini ya. Oke, silakan untuk yang lainnya boleh bergabung bersama kami. Ada Teh Dinda yang

0: Bye-bye nih kakak. Kakak bagaimana kabar? Sehat?
1: Ada bye-bye-ku.
0: Ada bye-bye nih. Oke deh, baik-baik ya. Pantau RRI dari jam berapa ini? Saya perlu tahu.
1: 24 jam untuk pantau RRI.
0: RRI ND?
1: Kalau RRI ND ada beberapa yang program yang dipantau, tapi nanti pergi ke tempat lain.
0: Oh ya, jadi jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan pastinya 24 jam tuh stay-nya Pro 3.
0: Oh, Pro 3. Oke. Mantap
1: acara
0: sekali.
1: ND dan lain-lain gitu.
0: Keliling gitu. Ya. Ini rencananya dari ND habis itu mau kemana lagi nih?
1: Masih di tengah Indonesia kan, ada tetangga ND itu di masih di tengah Indonesia itu. Pokoknya masih di tengah Indonesia lah Leli.
0: Oke deh, mantap ini ya, selalu ya.
1: nanti setelah ya, tengah Indonesia baru kembali ke barat.
0: Kembali
1: Indonesia.
0: Ke barat. Oke deh, mantap jalan-jalan terus ini ya, Teh Dinda ya. Suaranya kemana-mana nih.
1: Itu lagi.
0: Itu lagi. Mau lagu yang mana nih Teh Dinda?
1: Pilih sendiri boleh?
0: Boleh, mau yang mana?
1: Dari 80-90 ya.
0: 80-90-an.
1: Siapa ya? Tunggu. Oh ini. Aduh, kenapa lupa sih? Hanya dirimu.
0: Hanya dirimu.
1: Hanya dirimu. Dari
0: dari mana?
1: Lupa sih.
0: Dari ND.
1: Dari ND. Hanya dirimu Leli Kara. Aduh.
0: Dari mana?
1: Lupa siapa sih hanya dirimu tuh? Bukan
0: Tony Parera kah? Atau?
1: Bukan. Ya? Dia agak-agak ini.
0: Bayo.
1: Bayau.
0: Saya pikir Yu-nya ini bacanya Yu ya, Bayu.
1: Bayu. Jadi
0: Bayau.
1: Dengan dia punya tulisan kan Bayau.
0: Ini tulisan jadi perkara ini ya.
1: Jadi waktu itu pernah ada kan dia jadi bintang tamu di Berjaringan kan?
0: Ruang Rindu.
1: Sebelum itu bilangnya Bayu memang, tapi setelah mereka jadi bintang tamu, oh Bayau, bukan Bayu.
0: Bayau,
1: sesuai tulisannya. Kalau begitu Leli.
0: Oke, salam-salamnya. Amin.
1: Tadi pantau dari mulai ini segmen tadi ada Gempita tadi ya.
0: Oh, Gempita.
1: Luar biasa tadi ya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Okay.
1: Dari acara tersebut tadi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau begitu.
0: Terima kasih.
1: Waktu sudah mau ini berjalan lumayan banyak karena kita ngobrol. Salamnya untuk semuanya.
0: Ya. Oke okay, deh. Terima kasih Teh Dinda selalu datang, selalu hadir di Pro 1. Dadah, bye-bye untuk Teh Dinda yang ada di Bogor ya. Datang selalu bawa cerita. Oke deh, bayonya nanti ditunggu ya. Jangan dulu kemana-mana, jangan dulu bergeser ya. Tetap di Pro 1 RRI ND. Oke, next ada siapa? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Lali. Juga, Oma Cheryl. Apa kabar Oma?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sehat dong, Omang harus sehat. Kalau sudah mengudara itu pasti sehat, happy, bahagia selalu lahir batin.
2: Iya.
0: Oke, okay. Oma mau lagu yang mana nih? Saya siapkan 80-an sampai 90-an.
2: Dari Pacepunda.
0: Oke deh, siap Oma. Salamnya untuk siapa?

0: semangat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
0: Ketibaan itu untuk maksi Rona, selamat malam. Indah, selamat malam. Sempat di luar waktu pengurik saat baik mami kamu pokoknya semua pendengar setia kawan rindunya lagi pantau malam ini dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat berikat, terima kasih.
1: Oke, Oma, terima kasih kembali untuk Oma Cheryl yang ada di Bonawa. Kita ke Tembang dulu ya. Saya start dari Kos Plus, kisah sedih di hari Minggu. Kemudian kita ke Bayau dan juga lagu yang di request oleh Oma Cheryl yang ada di Bonawa, lagu dari Pancep.

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan paling mendasarnya seperti pangan, sandang, dan papan. Artinya, jika kita berada dalam kemiskinan absolut, kita tidak bisa mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal dalam jumlah minimum yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, kita hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut didefinisikan sebagai situasi di mana masyarakat tidak mendapatkan air minum yang aman, makanan, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan pakaian. Sebaliknya, kemiskinan relatif mengacu pada situasi di mana pendapatan seseorang berada di bawah persentase tertentu dari pendapatan median nasional dan ukuran ketimpangan pendapatan yang membandingkan pendapatan suatu masyarakat dengan pendapatan orang lain dalam masyarakatnya. Hal ini melihat seberapa kaya anggota masyarakat termiskin dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

dari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih dengan program acara Ruang Rindu. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Saya bacakan satu pesan, ini pesan terakhir ya. Dan tidak terasa ternyata tersisa 6 menit lagi kebersamaan kita. Malam Ruang Rindu, malam Kaleli, boleh request lagu Aldarisma Kota Biasa. Salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Salam kompak selalu lewat udara dan selamat beristirahat untuk Kaleli. Terima kasih dan selamat malam pulangnya, hati-hati kakak. Dari Olin di Maumere, terima kasih Olin. Dan saya harus akhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita bersama di program acara ini. Dan Ruang Rindu akan hadir setiap hari minus di hari Rabu dan juga Kamis ya, karena ada Ruang Rindu dan juga Pesona Budaya Fobomora. Tapi selebihnya kami akan temani Anda mulai pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel sehat dalam tubuh sendiri. Kondisi ini memicu peradangan kronis yang bisa menyerang organ, jaringan maupun sistem tubuh tertentu. Penyebab autoimun belum diketahui secara pasti dan dipengaruhi kombinasi faktor genetik serta lingkungan dan gaya hidup, infeksi dan juga paparan tertentu diduga menjadi pemicu gangguan sistem kekebalan tubuh. Dan pendengar, mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa penyebab meningkatnya penyakit autoimun. Yang pertama itu adalah gaya hidup, kemudian stres berkepanjangan, paparan polusi dan juga lingkungan, makanan dan juga pola konsumsi, serta genetik. Dan pendengar RRI, menjaga pola hidup sehat penting dilakukan untuk membantu menurunkan resiko munculnya penyakit autoimun. Pemeriksaan rutin dan pengelolaan stres juga membantu menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih ada informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang kembali kami hadirkan untuk Anda.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat surveillance guna mencegah penularan virus zoonosis. Ia menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan juga menangani kasus penyakit. Puan mengatakan pemantauan kesehatan harus terus ditingkatkan secara intensif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi temuan kasus hantavirus. Hantavirus menjadi perhatian setelah ditemukan pada penumpang kapal pesiar di wilayah perairan Samudra Atlantik. Penyakit ini merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan juga celurut. Kementerian Kesehatan mengungkapkan ada 23 kasus yang tersebar pada 9 provinsi Indonesia. Varian Andes virus diketahui dapat menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Puan mengatakan penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pada daerah dengan kapasitas layanan kesehatan rendah. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah muncul. Menurut Puan, kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis hingga tingkat daerah perlu diperkuat. Ia juga menyoroti pentingnya mendeteksi dini serta pelaporan cepat dalam sistem kesehatan nasional. Perlindungan masyarakat pada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi diminta menjadi perhatian pemerintah. Puan menegaskan negara perlu hadir sejak awal munculnya ancaman kesehatan. Ketua DPR RI ini juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi dalam penanganan penyakit. Upaya tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran kasus di masyarakat. Puan mengatakan DPR RI akan memastikan pemerintah bergerak secara terbuka dan juga cepat. Pengawasan akan dilakukan melalui alat kelengkapan Dewan terhadap langkah yang diambil pemerintah. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik dalam menghadapi ancaman kesehatan, dan ia juga meminta pemerintah memastikan masyarakat mendapat perlindungan saat menghadapi potensi resiko kesehatan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih ada beberapa rangkaian lagu-lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda menemani malam Anda.

cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

0: abis ya.
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratungan ni program baru ngaraki program rehab. Rehab tujuan ki petenawa kita teratu tunggakan supaya ngara bayar bertahap iba kata udur kita ngai duit tu bayar lunas. Rehab ne auto debit mai BPJS Kesehatan. Ono-ono ngara tu VA kita tak sengara rutin bayar dan iba repot. Iklan

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air.

Pendengar, banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki, dan nyatanya jalan kaki walau 30 menit saja sudah memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini ternyata ampuh bantu cegah stres dan juga diabetes. Apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari. Jalan kaki mungkin terkesan ringan dibandingkan olahraga lainnya seperti lari. Padahal, aktivitas ini juga bisa memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meski begitu, jalan kaki rutin juga harus disertai gaya hidup sehat agar manfaatnya semakin terasa. Dan pendengar RRI, apa saja manfaat atau keuntungan dari berjalan kaki? Yang pertama, menurunkan berat badan, bikin badan lebih segar, jaga tulang tetap kuat, tingkatkan sistem kekebalan alami, jaga mood tetap stabil, jaga kadar gula darah, turunkan resiko penyakit jantung. Nah, pendengar RRI, itu informasi terakhir untuk Anda. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, edisi penyiaran 12 Mei 2026. Saya Lely Karam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: RRI Pro 1ND, FM 100,5. Line telepon 0821 4451 195.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka Salasela sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, 100,5 FM. Akhir kata penyiar Anda Lely Kara dan operator studio Rian Valen Kirandus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 100,5 FM dan 783 AM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran dari Nida dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajau

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Aventino Fernandez kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Florata pagi ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan beragam program menarik. Di antaranya akan ada warta berita daerah pada pukul 6 nanti dan dilanjutkan pada pukul 8 ada warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta. Di pukul 9 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda seperti biasa pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat ada Halo RRI. Kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di Halo RRI hari ini. Silakan sampaikan apapun yang menjadi keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik dan segala persoalan yang menyangkut dengan apapun soal pembangunan daerah. Silakan kami menunggu partisipasi Anda di line telepon kami maupun di WhatsApp kami pukul 9 nanti. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi ini pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Hindu dimanapun berada dengan topik dampak judi dalam agama Hindu yang akan disampaikan oleh Kadik Herina Dewi. Tapi sebelum itu pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu dari Gek Ulik dengan judul Gayatri Matram. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI, umat Hindu yang berbahagia. Bersama saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, akan menyampaikan sebuah tema, yaitu dampak judi dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan waranugrahe serta bimbingan dari Yang Kuasa, di pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berkesempatan untuk dapat menjalankan kewajiban kita masing-masing dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang terkasih, perjudian memang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, pada saat ini judi sudah merambah ke seluruh masyarakat, tidak saja di kalangan bawah. Yang namanya judi tentu sangat membahayakan, karena judi itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga kita. Banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh judi tersebut. Saya yakin semua agama pasti melarang yang namanya perjudian itu. Nah, sekarang ini marak ada judi online. Ini merupakan definisi judi online ini, ya, sebagai sebuah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian, khususnya judi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai medianya. Nah, ini bisa membuat siapa saja akan menjadi kecanduan oleh judi online tersebut. Di zaman digitalitas ini, ya, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, tentu banyak sekali ditemukan kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh judi online tersebut. Judi online ini sangat mudah diakses melalui HP dan juga jaga jarak, ya. Nah, kemudian bisa kita melalui iklan-iklan yang berseliweran di internet dengan warna-warni yang begitu indah, sehingga membuat siapa saja ingin mengaksesnya. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, sesungguhnya judi online ini mempermainkan psikis ataupun psikologi kita. Kita beranggapan main-main judi itu secara online seperti main game, padahal itu deposito kita akan dikuras dengan berharap menang akan menjadi kaya seketika. Ujung-ujungnya hal tersebut secara tidak langsung menguras isi rekening kita. Di zaman teknologi sekarang ini mampu, ya, kita mampu untuk membuat kita merasa tidak mengeluarkan uang, padahal kita secara tidak langsung dimiskinkan oleh mereka. Nah, kemudian sering kita lihat banyak dampak buruk yang disebabkan oleh judi online tersebut. Misalnya adanya kasus bunuh diri, kasus perceraian, kasus hutang yang sangat menumpuk, ekonomi berantakan, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi hal itu juga tidak serta-merta menyadarkan para penjudi, khususnya penjudi online, untuk bisa berhenti bermain judi. Sedikit cerita pengalaman seseorang mahasiswi, ya, mahasiswa yang usianya kurang lebih sekitar 21 tahun. Ia sebenarnya adalah anak yang
beruntung memiliki handphone, kemudian memiliki laptop, kuliah itu bisa bayar, ya, bisa bayar SPP-nya dan bisa makan 3 kali sehari. Kemudian bisa juga sewa rumah dan lain sebagainya, dan punya gerobak yang diwariskan oleh orang tuanya. Dia pun sebelumnya mengenal sebelum mengenal judi, ya, ia melakukan bisnis dengan lancar atas doa dari orang tuanya. Dia bisa hidup secara mandiri tanpa mengharapkan finansial dari orang tua. Nah, tetapi pada suatu saat dia tidak sengaja mengklik iklan yang menggunakan warna yang bagus, warna yang sangat menarik, ya. Dan awalnya dia tuh tidak tahu, menganggap itu adalah sebuah permainan puzzle. Nah, kemudian dia pun bertanya kepada temannya, "Ayo kita main bareng." Nah, temannya menjawab bahwa itu bukan yang permainan, ini adalah investasi. Jadi atas dasar pengaruh dari orang lain, dari salah satu temannya, ia pun mendepositkan secara terus menerus. Maka dibuatlah dia hampir menang. Nah, karena dia sebenarnya sadar bahwa yang digunakan itu adalah uang asli, meskipun dalam bentuk digital, karena dibuat hampir menang, maka ia merasa dendam pada dirinya. Baru saja tadi saya menang, ya harusnya saya sudah mendapatkan uang berlipat ganda. Nah, harusnya saya juga menjadi kaya raya sekarang ini. Siapa tahu dengan mencoba lagi, saya bisa mengembalikan semua kekalahan. Karena dendam atas kekalahan itulah, dia juga terus mencoba dan mencoba, sampai akhirnya dia dikasih kemenangan. Sedikit demi sedikit, dia pun terjebak dalam lingkaran setan perjudian online tersebut. Hingga akhirnya dia sadar bahwa rekening tabungannya itu telah habis. Nah, disanalah dia baru sadar bahwa yang tadinya hanya sekedar iklan, yang dikira game, secara tidak langsung memainkan speakersnya. Nah, umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita untuk menghentikan kecanduan ini? Satu-satunya adalah caranya berhenti, berhenti dan berhenti. Jadi berhenti dibodohi pada saat Anda dibuat hampir menang, ya. Berhenti untuk deposit dalam bentuk apapun, dan berhentilah bermain judi online. Dengan berhenti, inilah kita bisa memulai pelan-pelan, kita bisa merangkak lagi secara pelan-pelan, kita bisa menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai pembelajaran yang berharga dalam hidup kita. Jadi khusus kasus dari penjudian online ini banyak sekali memakan korban, ya. Maka dari itu kita bijak menggunakan deposit yang kita punya untuk masa depan kita, karena kita terlahir di dunia ini tidak serta-merta menjadi kaya, ya, tetapi kita harus bekerja. Dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam lontar Wiksu Pungu, dikatakan kunang ikang nistaning niste sunda ngaranya atoh tohan ike pua kabeh kapuan niste ngaranya ri den yang awaw pua ye wardaning danda mangkane keraman.

Kita wasya bogam. Ibu mertua membenci, istrinya menghindari dia, sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Istri penjudi itu berkata, "Sebagai seekor kuda tua yang tidak bermanfaat, kami sangat menderita menjadi istri seorang penjudi." Banyak sekali yang diuraikan dalam kitab suci, dalam kitab suci Weda, seperti Riweda yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ternyata seorang penjudi ya itu juga sangat dibenci oleh keluarganya, seperti yang disampaikan tadi bahwa mertuanya akan membencinya, istrinya akan menghindarinya, sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Jadi pada saat dia memerlukan yang namanya bantuan, ketika dia sedang kesusahan ya, tentu tidak ada seorang pun yang mau membantunya, karena orang lain beranggapan ketika ia membantu nanti bantuannya itu akan dipergunakan untuk taruhan dalam berjudi. Jadi tidak ada yang namanya kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu akan hilang. Nah, umat sederma yang berbahagia, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, aprani briyat kriyati tal loki dyutam uciyate pradibhi kriyati yastuna vijneya sama yaya. Yang artinya, kalau barang-barang tidak berjiwa yang dipakai bertaruh seperti uang, hal itu disebut dengan berjudi. Sedang bila yang dipakai adalah benda-benda berjiwa untuk dipakai pertaruhan, hal itu disebut dengan pertaruhan. Nah, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, hendaknya pemerintah menghukum badaniyah semua yang berjudi dan bertaruh atas mengusahakan kesempatan untuk itu, seperti seorang pekerja yang mempekerjakan dirinya atau menggunakan atribut seorang pandita. Dan masih banyak lagi kalau kita bisa kayak menelaah isi Bhagavad Gita dan juga kitab suci Weda yang lainnya, bahwasannya dalam agama Hindu ya, itu yang namanya perjudian itu memang sangat tidak dibenarkan. Nah, tetapi berbeda halnya kalau di Bali. Misalnya kita melihat ya, ada perjudian dalam hal ini taborah itu menggunakan ayam pada saat budayatnya. Nah, tetapi pada saat taburah tersebut tidak menggunakan yang namanya uang. Ini diharapkan ya kepada kita semua agar berhati-hati dan bijak menggunakan media, karena bagaimanapun juga judi itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang sangat tidak dibenarkan, dan juga undang-undang larangan judi yang mesti ditegakkan di era reformasi ini. Jadi hemat kita ya, bahwa undang-undang tersebut hendaknya benar-benar ditegakkan kembali oleh aparat kita. Jadi apapun penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait terhadap berbagai macam tantangan dan juga masalah tersebut ya, akan menimbulkan persepsi dan juga citra terhadap berbagai kebijakan yang diambil. Jadi di satu sisi akan sangatlah positif, memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Namun di sisi yang lain, kebijakan yang keliru yang menyakitkan hati dan merugikan masyarakat ya. Nah, jadi adapun langkah-langkah dan yang harus kita lakukan ya, agar kita tidak mudah terjerumus dalam dunia perjudian tersebut ya, intinya adalah kita lebih mementingkan kebutuhan keluarga kita. Nah, dalam agama Hindu judi sudah pasti dilarang, karena perjudian adalah akar dari banyak kejahatan dan itu akan membawa kehancuran dan menyebabkan permusuhan di antara saudara. Nah, jadi di samping perjudian tersebut ya,

merenggut semua yang kita miliki, tetapi seluruh keluarga, mertua, itu akan menjauhi kita. Jadi barang siapa yang terjerumus dalam dunia perjudian, tentu siap-siap akan dimiskinkan oleh judi tersebut. Karena judi online itu memang menggiurkan, ya. Jadi sekali lagi, judi itu tidak akan membuat seseorang kaya. Sebab etika menang, pemainnya ini pasti akan menjumpai yang namanya kekalahan. Setelah kalah, kita berusaha lagi untuk meminjam uang, otomatis rekening kita akan dikuras habis. Nah, banyak sebenarnya kita sudah diberikan contoh dalam kisah Mahabharata ribuan tahun yang lalu, ya. Dalam kisah Mahabharata, di mana Pandawa dan Kurawa itu bermain judi. Pada saat bermain judi, dari pihak Kurawa melakukan yang namanya kecurangan, sehingga Pandawa mengalami kekalahan. Lantas apa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut? Harkat martabat, kemudian harta kekayaan, ya, kemudian kehidupannya menjadi hancur, dan istrinya pun menjadi taruhan di kerajaan Hastinapura. Nah, itu tadi banyak sekali sampai kerajaan dari Pandawa itu diambil alih oleh Kurawa karena dia mengalami suatu kekalahan dalam berjudi online berjudi tersebut. Nah, itu sudah menggambarkan kita betapa bahayanya dampak dari berjudi. Tidak saja judi online, judi apapun itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya. Marilah kita bersama-sama untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita, ya, hindari perjudian tersebut. Ya, walaupun yang namanya kadang-kadang orang berpikir duduk, ya, memainkan sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah hiburan menggunakan taruhan walaupun hanya 1.000 rupiah, tetapi itu sudah menyangkut pautkan yang namanya uang ataupun benda-benda, menyebabkan menggunakan sesuatu untuk taruhannya itu sudah tidak baik, ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya perjudian, karena kalau kita sudah terus-terusan ketagihan, otomatis kita tidak akan tenang dibuatnya. Banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita jumpai di masyarakat, ya, di media massa, mulai dari pembunuhan, kemudian perampokan, ya, penceraian, dan akhirnya ia menjadi seorang pencuri karena ingin memiliki uang ataupun barang untuk berjudi, ya. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal tersebut. Marilah kita lebih meningkatkan kesadaran kita untuk menghindarkan diri kita dari perjudian, agar kita di rumah selalu, khususnya dalam keluarga, selalu berbahagia.

Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern.

kalau hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
1: Sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Sirabu 13 Mei 2026 dengan sari berita. Wasef Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, tim pengawasan dan evaluasi Wasef Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dalam rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, tim pengawasan dan evaluasi Wasef Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim Wasef bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 Ende. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fatatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 Ende, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fatatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres Ende, serta masyarakat setempat.
2: Memang merupakan

0: dirasakan. Demikian.
1: Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: 5 anggota Kodim 1630 Manggarai Barat diamankan terkait penyalahgunaan narkotika, 3 personel positif narkotika. Laporan Epi Wahab.
3: Kodim 1630 Manggarai Barat mengamankan 5 anggotanya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah menemukan paket mencurigakan berisi kristal terlarang pada 19 April 2026 lalu. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat, Letkol Infantri Budiman Manurung, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas terhadap paket kiriman melalui jasa travel dari wilayah Kecamatan Lembor yang ditujukan kepada anggota Kodim 1630 Manggarai Barat. Dirinya juga menyampaikan, barang bukti yang ditemukan berupa paket kecil kristal yang dibungkus dengan berat diperkirakan kurang dari 1 gram.
4: Yang pertama itu adalah bahwa saya harus menjelaskan dulu bahwa dari 3x24 jam kemarin kami melaksanakan penyidikan itu didapatkan 5 orang. 5 orang itu yang terindikasi. Walaupun memang tes urinnya sudah, tes urin itu 3 orang ya. 3 orang yang dari tes urin itu dia positif. Yang 2 orangnya tidak.
3: Dari hasil pemeriksaan awal, anggota berinisial A diduga sebagai pengirim utama dan mengaku telah 3 kali melakukan pengiriman. Sementara anggota berinisial I dan W diduga sebagai penerima dan S dan R diketahui positif setelah mengaku sempat dibujuk A untuk mencoba. Pada 22 April 2026, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti resmi dilimpahkan ke Subdetasemen Polisi Militer ND guna proses hukum lebih lanjut. Adapun 5 oknum tersebut diketahui merupakan personil yang bertugas di Kodim 1630 Manggarai Barat sejak satuan tersebut diresmikan pada September 2025. Selain itu, Letkol Infantri Budiman Manurung juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum, khususnya dalam kasus narkotika.
4: Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kemarin juga pada saat Tempo juga datang ke sini, pasukan sudah kami kumpulkan, kami juga sudah keliling ke Koramil 02, Lebor, dan juga ke Koramil 03 macam-macam. Begitu ada kejadian ini, langsung melaksanakan jam pemanjang. Kami sampaikan lagi kaitannya terhadap penekanan-penekanan pimpinan yang berkaitan dengan pelanggaran, lalu yang berkaitan dengan obat-obat terlarang, kami sampaikan.
3: Dirinya juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui jam komandan rutin, pemeriksaan mendadak, serta sosialisasi bahaya narkoba kepada seluruh personil. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Laporan Ferry Soo.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
6: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul, karena tentunya gerakan genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah, dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
5: Intervensi yang dilakukan dalam program genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah biaya prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranamese, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meski belum mendapat alokasi dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Berbagai kendala teknis kini terus dibenahi agar program tersebut dapat direalisasikan tahun depan. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meskipun hingga tahun 2026 daerah tersebut belum mendapat alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Wajarang dengan luas lahan sekitar 9 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, saat diwawancara RRI pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, proses pengusulan sekolah rakyat telah dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2025. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program tersebut. Menurut Paulus Maran, Kabupaten Lembata belum memperoleh kuota pembangunan sekolah rakyat tahun ini karena masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satu persoalan yang disebut menjadi perhatian yakni kondisi kemiringan lahan pada lokasi yang diusulkan. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai faktor teknis tersebut. Pemkab berharap persoalan yang masih menjadi kendala dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Paulus Maran mengatakan keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata. Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya agar program tersebut bisa direalisasikan pada tahun mendatang.
8: Kita sudah proses ke pusat, ajukan proposal sekolah rakyat itu. Kemudian untuk tahun ini, Kabupaten Lembata belum dapat jatah. Mungkin mudah-mudahan tahun depan dah. Ya, sudah, kami sudah ajukan ke pusat. Mungkin nanti dalam waktu 1-2 bulan ke depan kami sudah koordinasi untuk yang belum-belum itu, terutama terkait dengan kemiringan dan lain sebagainya, itu mungkin nanti kami koordinasi lagi dengan pihak kementerian.
7: Pemerintah Kabupaten Lembata berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Wajarang dapat menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Sudah 70% petani di Kabupaten Ende telah memanfaatkan alat pertanian modern untuk mendukung aktivitas pengolahan lahan. Laporan Suimam.
10: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir H. Ibrahim Dean, mengatakan penggunaan alat pertanian modern terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kemampuan petani dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi sektor pertanian saat ini. Dijelaskan, pemanfaatan alat pertanian modern dinilai membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan serta meningkatkan efisiensi waktu kerja lapangan. Selain itu, penggunaan alsintan juga mampu menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual pertanian.
11: Secara teknis, kurang lebih sudah 70% itu petani kita sudah bisa menggunakan. Malah mereka paham benar. Sekarang panen yang tadi itu berhari-hari, sekarang 1-2 jam, 1 hektar sudah selesai dan menggunakan pembaikan alat penanam padi. Jagungnya tanam berhari-hari, sekarang mereka sudah mau pakai alat, orang langsung benar, langsung gini.
10: Ia melanjutkan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende terus mendorong kelompok tani memanfaatkan bantuan alat pertanian secara optimal dan bertanggung jawab bersama. Pendampingan melalui penyuluh pertanian juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan petani mengoperasikan berbagai alat pertanian modern secara tepat. Pemerintah daerah berharap penggunaan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
2: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda resmi melantik Ibrahim sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ende pada Selasa 12 Mei 2026 siang. Laporan Rufinus Bula.
12: Prosesi pelantikan berlangsung di kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ende dihadiri Wakil Bupati Ende, Ketua DPRD Ende bersama anggota DPRD Ende, unsur Forkompinda, pimpinan OPD, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan masyarakat menunjukkan dukungan terhadap penguatan institusi penegak perda di Kabupaten Ende. Dalam sambutan, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pelantikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung jalannya pembangunan. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi. Bupati Yosef menegaskan jabatan Kepala Satpol PP bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab besar dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Selain menegakkan peraturan daerah, Satpol PP juga dituntut mampu menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende.
13: Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Menegakkan peraturan daerah dan menghadirkan rasa aman bagi seluruh rakyat Kabupaten Ende. Hadirin yang saya banggakan, saya menyadari bahwa tantangan tugas ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu saya berharap Saudara Ibrahim sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mampu menjadi pemimpin yang kuat, yang efektif, humanis, disiplin, dan mampu membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.
12: Menurut Bupati Yosef, tantangan tugas Satpol PP ke depan akan semakin kompleks seiring dinamika sosial di tengah masyarakat. Karena itu ia meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mampu menjadi pemimpin yang kuat, efektif, humanis, disiplin, dan mampu membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Bupati Yosef juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas di lapangan. Satpol PP dinilai memiliki posisi vital dalam menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan terhadap warga. Bupati Yosef meminta Kepala Satuan Polisi yang baru segera membangun koordinasi yang baik dengan perangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah yang kondusif demi mendukung pembangunan di Kabupaten Ende. RRI Enderfinusvula melaporkan.
2: Berita terakhir, pendengar, turnamen sepak bola Piala Bupati Ende usia 17 tahun 2026 disiapkan sebagai ruang pencarian talenta muda terbaik Ende untuk menghadapi Suratin. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
14: Ketua Panitia Turnamen Piala Bupati U17 PSSI Ende, Julianus Lagapasa, mengatakan kompetisi tersebut merupakan agenda tahunan dari PSSI Kabupaten Ende dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi Soratin U17. Sebanyak 20 tim SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Ende dipastikan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Panitia juga membuka peluang untuk menggabungkan sekolah dalam satu tim guna memperluas partisipasi atlet muda. Menurut Lagapasa, turnamen akan menggunakan regulasi Piala Soratin U17 nasional dengan format setengah kompetisi dan verifikasi usia pemain dilakukan bersama tim keabsahan PSSI Kabupaten Ende guna memastikan seluruh peserta sesuai dengan kategori umurnya.
15: Untuk peserta total ada 20 tim yang kami rencanakan, yang mana 20 tim ini mewakili SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Ende. Untuk 20 tim ini kami tidak membatasi hanya satu sekolah, tetapi bisa merger atau bergabung 2-3 sekolah. Ini untuk menjawab pemerataan, di mana di Kabupaten Ende ini ada sekitar 50-an SMA, SMK, atau MA.
14: Ia menambahkan ajang tersebut juga menjadi ruang evaluasi pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten ND. Tidak hanya bagi pemain, tapi juga untuk meningkatkan pengalaman pelatih dan juga wasit lokal. Selain itu, PSSI Kabupaten ND juga akan menurunkan tim talent scouting untuk memantau pemain potensial yang nantinya direkomendasikan untuk memperkuat Perse ND pada ajang Soratin U17. Melalui turnamen ini diharapkan lahirnya bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolab

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI Ending.

105,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Reni Hidayat dan juga Ventino Fernandez beserta Melky yang menemani Anda di Florata pagi ini, edisi Rabu 31 Mei 2026. Nah, pendengar, catatan peristiwa penting dari berbagai belahan dunia dari tahun ke tahun pada tanggal 13 Mei hari ini akan kami rangkum dalam program catatan peristiwa penting hari ini. Dan peristiwa pertama, pendengar, terjadi pada tahun 1939 di mana pemimpin Italia Benito Mussolini bertemu dengan pemimpin Adolf Hitler untuk membicarakan rencana kunjungan mereka di kawasan perbatasan Prancis. Mussolini berencana akan menyerukan pidato anti-Prancis demi merebut hati rakyat Prancis yang ada di perbatasan. Pada tahun 1940, penaklukan Jerman terhadap Prancis dimulai saat tentara Jerman melintasi Sungai Meuse di Prancis. Peristiwa ini membuat pihak sekutu jengkel hingga Perdana Menteri Inggris Winston Churchill melontarkan pernyataan akan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya demi memenangkan pihak sekutu dalam Perang Dunia II. Tahun 1940, Ratu Wilhelmina dari Belanda tiba di Inggris dengan selamat demi mengamankan dirinya selama Perang Dunia II. Tahun 1950, ajang balap mobil Formula One untuk kali pertama digelar di sirkuit Silverstone, Inggris. Ajang Formula One pertama ini berhasil dimenangi Giuseppe Farina asal Italia yang mengemudikan mobil Alfa Romeo. Tahun 1967, Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Ia adalah orang Islam pertama yang memimpin India, dan Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Tahun 1969, kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan orang Melayu meletus di Kuala Lumpur, Malaysia. Tragedi yang lantas dikenang dengan sebutan insiden 13 Mei itu menewaskan sedikitnya 184 orang. Tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang berkebangsaan Turki, Mehmet Ali Akça, di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Beruntung penembakan itu tidak sampai membunuh sang Paus. Tak jelas motif dibalik penembakan yang ditujukan kepada Paus Yohanes Paulus II. Meski demikian, Mehmet pernah melontarkan pernyataan bahwa Paus adalah simbol dari kapitalisme. Mehmet lantas menjalani hukuman kurungan penjara selama 19 tahun di Italia dan 10 tahun di Turki. Tahun 1988, pasukan Irak mengebom dua kapal tanker milik Iran di perairan sebelah selatan Iran. Dua kapal yang dihancurkan pasukan Irak tersebut adalah kapal tanker terbesar di dunia pada saat itu. Peristiwa tersebut adalah buntut dari konflik berkepanjangan antara Irak dan Iran. Tahun 1991, Francis Coquelin lahir di Laval, Prancis. Ini ia dikenal sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, Arsenal. Ia bergabung ke Arsenal sejak usia 17 tahun pada 2008 silam. Tahun 2000, sebuah gudang penyimpanan kembang api di Esneth, Belanda terbakar. Lebih dari 170 ton kembang api meledak menewaskan lebih dari 20 orang dan melukai kurang lebih 1000 orang. Dan demikian ragam peristiwa penting hari ini yang bisa kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Anda bisa menemukan informasi ini di laman espos.id, dan informasi yang sama juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang menemani Anda di frekuensi FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi YouTube channel RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di subscribe untuk agar tetap selalu berlangganan bersama kami. Mendengar, edisi 13 Mei 2026, Rabu 13 Mei 2026, saya Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan deretan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Mendengar, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita. Untuk itu kami akan hadirkan sesaat lagi catatan peristiwa penting hari ini.

0: catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar, setiap hari ya kita memperingati hari penting seperti hari ini, Hari Koktail Sedunia Meracik Tradisi Dalam Gelas. Setiap tanggal 13 Mei, dunia memperingati Hari Koktail Sedunia atau World Cocktail Day. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang sejarah minuman koktail yang telah berkembang menjadi bagian dari budaya kuliner dan hiburan di berbagai negara. Hari Perdagangan Adil Sedunia menggaungkan keadilan untuk pekerja. Hari Perdagangan Adil Sedunia diperingati pada bulan Mei setiap tahunnya sebagai kampanye global untuk mendukung sistem perdagangan yang lebih adil bagi para petani, nelayan, pengrajin, dan pekerja kecil di berbagai negara berkembang. Hari Pai Apel Nasional Amerika Serikat. Pendengar, tanggal 13 Mei juga dikenal sebagai Hari Pai Apel Nasional di Amerika Serikat atau National Apple Pie Day. Merupakan salah satu makanan penutup paling terkenal di negara Paman Sam dan telah menjadi simbol budaya kuliner Amerika selama ratusan tahun. Dan untuk Anda yang merayakan hari spesial edisi Rabu 13 Mei 2026, kami ucapkan selamat berbahagia untuk Anda. Dan untuk yang merayakan momen anniversary pernikahan, kami ucapkan selamat berbahagia selalu dan selalu menjaga kekompakan bersama pasangan hingga akhir hayat. Pendengar, tetaplah bersama kami karena saya Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepada satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan.
7: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat pagi Robi.
8: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
8: Baik, selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Bersama saya Robi Aji yang akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Manggarai Barat terpantau berawan. Kemudian pada siang hari nanti cuaca diperkirakan berawan lebal hingga terdapat terjadinya hujan ringan yang dapat disertai dengan kilatan atau petir. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara mencapai 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%, dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan yang mencapai 25 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah perairan, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,7 meter, dengan angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 meter dan angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk perairan Selat Sapai bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,1 meter dan arah angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk perairan Selat Sapai bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,3 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena pada hari ini terdapat potensi terjadinya hujan ringan yang dapat disertai dengan kilatan atau petir di wilayah Manggarai Barat. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
8: Terima kasih kembali.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

tenaga Anda ternyata pesawat punya klakson. Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Nur Astan yang akan menghadirkan informasi 5 anggota Kodim 1630 Manggarai Barat diamankan 3 positif narkotika.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kodim 1630 Manggarai Barat mengamankan 5 anggotanya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah menemukan paket mencurigakan berisi kristal terlarang pada 19 April 2026. Pendengar, Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat Letkol Infantri Budiman Manurung mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas terhadap paket kiriman melalui jasa travel dari wilayah Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada anggota Kodim 1630 Manggarai Barat. Dirinya juga menyampaikan barang bukti yang ditemukan berupa paket kecil kristal yang dibungkus dengan berat diperkirakan kurang dari 1 gram. Dari hasil pemeriksaan awal, anggota berinisial A diduga sebagai pengirim utama dan mengaku telah 3 kali melakukan pengiriman. Sementara anggota berinisial I dan W diduga sebagai penerima, sedangkan S dan R diketahui positif setelah mengaku sempat dibujuk A untuk mencoba. Pada 22 April 2026, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti resmi dilimpahkan ke Subdetasemen Polisi Militer 9, Strep 1 Garing ND guna proses hukum lebih lanjut. Pendengar, adapun kelima oknum tersebut diketahui merupakan personel yang mulai bertugas di Kodim 1630 Manggarai Barat sejak satuan tersebut diresmikan pada September 2025. Selain itu, Letkol Infantri Budiman Manurung juga menegaskan, Kodim 1630 Manggarai Barat tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum, khususnya dalam kasus narkotika. Kodim 1630 Manggarai Barat juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui jam komandan rutin, pemeriksaan mendadak, serta sosialisasi bahaya narkoba kepada seluruh personel. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali lagi bersama saya Nur Astan. Informasi selanjutnya, pemerintah cairkan gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 untuk jaga daya beli.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dicairkan pada Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN sekaligus menjaga daya beli masyarakat pada triwulan 2 2026. Mendengar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan kebijakan fiskal guna menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% pada 2026. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui pencairan gaji ke-13 ASN. Mendengar, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan berlangsung menjelang tahun ajaran baru pada Juni mendatang. Tambahan penghasilan tersebut umumnya dimanfaatkan ASN untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak seperti biaya sekolah dan perlengkapan belajar. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial guna menjaga konsumsi rumah tangga. Bantuan pangan periode April hingga Juni 2026 akan disalurkan kepada 3,2 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah berharap berbagai stimulus fiskal yang disiapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

seperti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pendengar, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung